0: tangan.
1: Ha.
0: Ah, pasal apa? Petua dia macam mana tu?
1: Pasal petua.
0: Untuk apa?
1: Pasal petua dia, dia tengoklah kita pakai garam banyak mana. Kalau sesenduk camca, kita pakai senduk. Kalau pakai jari, dia panggil secubit. Secubit garam.
0: Ha, ha, tu lah tengok cumbi buat lah itu kan. Masak kambing kan?
1: Haa, ha, masak kambing dengan cerita kat orang. Satgi 1 pulau
0: dah minat.
1: Ya Allah. Haa. Okay. Ha, lepas tu?
0: Lepas tu, tak ambil dengan camca. Tu lah, nak tahu lah. Petua untuk apa? Untuk
1: yang tu dia panggil secubit garam sebuku roti. Ha, pepatah tu kena pakai.
0: Tak ambil dengan camca kan?
1: Tak ambil dengan camca. Okey, jadi Katie bak masak tu lah sebelah lah kan. Nak tanya lah ni, Katie bahagia ke tak? Bahagia Katie?
0: Tu lah dia tak habar je punya
1: topi. Tu lah Katie ni bahagia tak bahagia. Cuma nak tanya yang tu je.
0: Dengan siapa?
1: Ya, diri Katie tu lah. Katie bahagia tak bahagia?
0: Okey. Nak dengar cerita.
1: Okey, Comi tanya, tak payah cerita lagi. Comi tanya Katie bahagia atau tidak, itu saja.
0: Bahagialah, tapi
1: ada tapi pula. Ya Allah. Ha, okey, apa dia?
0: Terlalu bahagia sangat kalau kata orang tak kacau minda kan?
1: Kacau minda, salah Comi lah. Baik, faham Katie. Okey, Katie.
0: Tak kata.
1: Okey, Katie.
0: Tak sebut pun zombi.
1: Ambil ayat dia betul. Okey, Katie, apa nama ni? Kata laluan Katie, silakan.
0: Comi, jangan cepat dengar tu dah.
1: Baik, Katie. Okey, Katie lah ni bahagia ke tak bahagia? Comi nak tanya tu ya?
0: Bahagia. Bangkit-bangkit pagi tu kita lepas kita bangun tidur tu kan?
1: Alhamdulillah.
0: Solat apa semua. Lepas tu kita rasa bahagia sangat. Kosong kepala lagi kan?
1: Okey, Katie. Comi nak tahu juga di sini. Katie dah berapa tahun mendirikan rumah tangga?
0: Tak apa. 42 tahun
1: daripada tahun berapa tu, Katie?
0: 84 lah.
1: 84, Alhamdulillah.
0: Kawan Katie, saya pun seham tu.
1: Ya,
0: beranak
1: ya, ya.
0: Kan?
1: Baik, Alhamdulillah. Jadi, Katie dikurniakan berapa orang? 8 orang cahaya mata, kan?
0: Tiga
1: orang. Okey, Katie. Comi nak tahu begini. Comi, pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton, kan? Semua nak tahu, kan? Tips macam mana nak, orang kata apa, nak bahagia ni, nak kita disayangi, nak kita dihargai dan juga nak kita dicintai bagi Katie sendiri.
0: Okey, dalam rumah tangga ni tipulah kalau kata tak lajuh kan.
1: Betul Katie, betul.
0: Mesti ada punya tak sikit banyak.
1: Oh, Katie ada bergaduh jugalah.
0: Awak dah gaduh pula.
1: Patutlah hari tu adalah. Comi tengok apa nama ni, husband Katie up status di media sosial bahawasanya hari ni ada kejadian lesung batu terbang. Katie punya kerja apa?
0: Tak ada. Yang tu tak sampai lagi lah.
1: Oh, tak sampai lagi lah. Kalau batu pengiling tu adalah.
0: Tak ada.
1: Okey. Baik.
0: Satu yang betul nak bagi tahu kan. Ya, kan? Comi semua lah. Ya, kalau betul, nak dengar lah kan.
1: Kena dengar lah. Comi tanya apa?
0: Comi kata bahagia dah.
1: Tak, Comi tanya apa? Petua kan?
0: Ya.
1: Jadi petua ni selalunya main daripada orang tua. Kalau tanya Comi tak panggil petua, dia panggil pemuda. Okey, silakan, Katie.
0: Jadi kalau dalam rumah tangga ni kita banyak ada sabar.
1: Sabar, baik.
0: Sabar paling penting. Lagi satu, jangan kita sikit-sikit gaduh, kita orang kata, boleh tak nak sebut, Comi?
1: Apa dia?
0: Jangan kita dah kata, tinggalku. Macam tu.
1: Yang
0: jangan.
1: Tu macam Katie selalu buat je tu, bukan?
0: Dah, tak benar. Yang tu tak pernah sebut dalam 42 tahun.
1: Alhamdulillah. Okey.
0: Dan tu penting sangat-sangat sabar.
1: Betul Katie, betul.
0: Kalau kita tengok macam pasangan kita tu macam angin over sangat kan. Kita senyap dah lah. Kita tak usah lawan dah.
1: Baik.
0: Macam tu juga kita, pasangan kan, kalau apa ni dengar kita ni senyap, boleh panjangan.
1: Alhamdulillah Katie. Comi, pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton senantiasa mendoakan kebahagiaan Katie dan juga pasangan Katie sampai ke akhir hayat, sampai ke jannah Katie nah.
0: Amin, doalah bagi duit banyak.
1: Baik, insyaAllah. Bahagia tu tak sebenarnya, kalau ada duit banyak tak bahagia pun tak guna juga Katie. Cuma Comi nak tahulah apa nama sikit petua daripada Katie. Okey.
0: Ya.
1: Macam mana Katie bahagia dan Katie membahagikan masa dan juga pasangan Katie tu boleh dan Katie sendiri boleh terima bahawasanya pasangan Katie ni ada cikgu.
0: Yang tu tak Jawapan tu tak boleh nak apa.
1: Pasal apa, Kitty? Adakah Kitty terima dengan hati yang terbuka, Kitty? Bahagia kan? Bahagia tu sudah anak sebenarnya, Kitty.
0: Memanglah tak bahagia. Siapa nak tengok kita punya pasangan tu berdua-dua dengan orang lain kan?
1: Ya Allah, tak payah tengok. Kitty, kalau Kitty nampak, Kitty katuk mata. Tak nampak.
0: Minta-minta simpang lah kan.
1: Kalau jodoh Kitty, kita tak... Siapa kita untuk menghalang sebenarnya, Kitty, kalau benda tu dah jodoh?
0: Betul.
1: Kata tua-tua
0: kata retak.
1: Betul, retak. Retak kadang-kadang tak belah, Kitty.
0: Hai. Kalau retak tu dah tertulis dari kata dalam perut ibu kan.
1: Okey.
0: Memang akan jadilah. Bila jadi baru kita kata Allah awak macam ni, Allah awak macam ni kan.
1: Okey, ini cerita dari Kitty. Kitty, benda tu walaupun retak, dia tak pecah, dia tak hancur, dia tak berderai, Kitty. Dia hanya ketak. Kadang-kadang ketak ni, dia punya sentimental value ni lagi tinggi. Lagi mahal harga dia. Ha.
0: Kadang-kadang kan, Jombi?
1: Haa, Kitty.
0: Kadang-kadang sampai kita orang kata, satu tahap tak boleh sabar lah sangat kan?
1: Tak boleh sabar, ya, Kitty. Suruh dia tambah satu lagi.
0: Dah. Untuk macam anak nak buat ada anak.
1: Okey.
0: Untuk kita takkan kita nak angkat kaki tinggal pasangan kita. Kita nak heret anak kita kan.
1: Baik.
0: Tentulah.
1: Baik.
0: Nakkan kita nak pijak remak bapak kita pun dah tak ada dah.
1: Terpaksa.
0: Kita tunggu kat lah. Sabar pergi lah.
1: Sabar
0: buat kan. Buat umpah bodoh pergi lah. Orang tua-tua tau.
1: Ya Allah ya Tuhan. Tak boleh lah macam tu, Kitty. Sebab kita nak hidup bahagia, Kitty. Kalau boleh lepas ni. Combi nak kita hidup dalam keadaan yang rukun kan. Kitty kalau boleh berbaik-baiklah dengan cikgu kan. InsyaAllah.
0: Hai. Tak maulah.
1: Tak mau apa, Kitty?
0: Tak suka dengar nama tu.
1: Tak apa. Kalau tak, cikgu mungkin lepas ni dah naik pangkat jadi pensyarah kan. Kita tak tahu. Allah Alam lah kan. Kita doa sama Allah lah kan.
0: InsyaAllah. Semoga Combi diberi kesihatan yang baik. Boleh main kerja. Boleh buat kerja kan. Sepanjang
1: amin,
0: hayat.
1: Amin.
0: Bahagia. Apa lagi doa. Combi bahagia juga di samping keluarga.
1: Amin.
0: Hingga ke akhir hayat.
1: Amin. InsyaAllah. Kitty.
0: Ya.
1: Di kesempatan inilah, Kitty kan, Combi memberi ruang dan peluang kepada Kitty lah kan. Sekiranya Kitty betul-betul yang namanya bahagia dengan pasangan Kitty, sayang dan cinta pada pasangan Kitty kan, apa kata-kata terindah yang Kitty nak ungkapkan kepada pasangan pada ketika dan saat ini?
0: Buat ucapan
1: untuk dia yang senantiasa bertata di hati selama 42 tahun yang masih bersama sehingga kini. Satu kata-kata romantik untuk pasangan Kitty tu.
0: Tak usah panggil romantik, boleh dah panggil nama biasa.
1: Tak kisahlah. Okey.
0: Sana.
1: Kitty terlena kan, Kitty? Combi duk tanya ni, Kitty. Kitty. Combi duk tanya jangan lena. Okey, Kitty.
0: Okey, Abah. Ni, terima kasihlah banyak-banyak. Sana sudi Abah tahan dengan apa perangai yang kami selalu duk jadi perangai kat Abah, dekat Abah kan. Minta maaf dari dunia sampai akhirat. Halailah segala apa-apa yang makan minum kan. Macam tu lah.
1: Dan Combi baru terima mesej ni daripada Abang Cup ni, Kitty. Ya, Abang Cup kata Kitty tak payah masak. Dah, dia pula Combi nak cakap, Kitty. Abang Cup mesej Combi kata Kitty hari ni tak payah masak. Sekali Abang Cup masak pengau 2 keping bagi Kitty makan. Cicah dengan gulai kat mana. Apa pun terima kasih, Kitty. Assalamualaikum.
0: Wassalam, jumpa lagi.
1: Ya, baik, insyaAllah. Jadi, Kitty.
0: Ya.
1: Selepas ini Combi hadiahkan lagu ni untuk Kitty ya.
0: Lagu apa?
1: Dengar tau. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia Kitty kita. Nak menghubungi 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Buat Kitty. Bang Cup. Dan kawan-kawan seangkatan dengannya. Kita berhibur dahulu. Radio Malaysia Putra FM, segalanya untukmu.
2: Terbaik. Semua datang sini.
1: Asyik-asyik mau dengar. Sudah.

0: tapi jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Buat mengambil 8.25 minit pagi pada ketika dan sana ni. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang sedang menonton di ruangan TikTok Live Comi Mara. Terima kasih. Saya mengharapkan agar semua anda semua berbahagia hingga ke jannah. Ini doa yang baik-baik untuk anda yang baik-baik, eh. Dan kepada kekanda-kekanda, adinda-adinda saya, abangda-abangda, tokna-tokna yang sedang menonton SMRA, Abang Haji kita, terima kasih, alhamdulillah. Katanya baru lepas bersarapan dengan bini nombor 2. Alhamdulillah. Dia kalau jodoh tak ke mana, Abang Haji? Siapa kita untuk menidakkan jodoh tu? Jadi pagi ni, apa yang saya nak anda hubungi kami 2107389. Topiknya, saya nak topik daripada anda tips dan juga petua. Macam mana nak bahagia? Macam mana anda bahagia? Nak disayangi, nak dicintai, dirindui, dimengertii, banyak lagi lah i-nya tu. Pemanggil di jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Pak Long E lah.
0: Pak Long E, apa abang Pak Long E?
1: Alhamdulillah sehat. Jom di sana.
0: Alhamdulillah lagu ni Pak Long E. Pak Long E dah bersarapan ke belum ni Pak Long E?
1: Dah.
0: Alhamdulillah. Menu apa pagi ni Pak Long E?
1: Biasa, as usual lah.
0: As usual. So macam mana keadaan cuaca di rumah Pak Long E? Kawasan rumah sekitaran Pak Long E ni sendiri?
1: Kawasan
0: Jerbu
1: ni.
0: Jerbu, eh?
1: Mata pun pedih sikit.
0: Jadi kalau boleh jangan banyak habiskan waktu di luar rumah nak Pak Long E. Jaga diri, jaga kesihatan tau Pak Long E.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Okey, baik. Pak Long E, keterlaluan Pak Long E.
1: Cumbi, comel sangat. Cik mendengar sudah.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Long E.
1: Ya.
0: Pak Long E dengan pasangan ni dah berumah tangga dah berapa tahun Pak Long E?
1: Dah 33 tahun.
0: 30 tahun, itu semenjak saya di bangku sekolah lagi tu. Kan. Ya. Jadi alhamdulillah dikurniakan berapa Pak Long E? 9 cahaya mata, eh?
1: 4 saja.
0: 4 saja ke, bukan 9 ke?
1: 4.
0: Okey, baik, janganlah marah kan. Okey, Pak Long E.
1: Ya.
0: Bukan kata combi Pak Long E, pendengar-pendengar kita di luar sana, kita tengok penonton-penonton juga dengan TikTok juga, dia nak tahu lah kan. Sebab apa? Sebab iyalah, kalau kita tengok ni baik di media sosial, di media cetak dan juga elektronik dan juga sebagainya, kita tengok kadar-kadar yang namanya orang kata apa, penceraian kan, kita tengok semakin tinggi lah kan. Jadi orang kata apa, dengan pasangan-pasangan muda lah ni banyak yang berlaku demikian. Jadi kami ni nak tahulah daripada Pak Long E sikit, orang lama dia kan dah 33 tahun ni mendirikan rumah tangga, tips nak bahagia, nak disayangi, dihargai, dicintai
1: macam mana lah. Ya. Dia bahagia ni dia bermula daripada ketenangan.
0: Ketenangan. Dengar
1: bukan main terus bahagia. Dia ada tendang dalam rumah tangga tu baru dapat bahagia.
0: Oh, dia kena tendang dia, dulu dia tendang, tendang pula tenang.
1: Dia takkan datang.
0: Betul.
1: Dia ada tenang, suasana tenang, harmoni, tak ada. Bukanlah tak ada, pesan faham tak
0: betul,
1: ada.
0: Betul.
1: Rumah tangga kena ada.
0: Betul.
1: Bawa ada asam garam tu.
0: Asam garam. Sebab tu Piramli kata benar. Sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Tidak ada apa ya? Gaduh-gaduh kecil ni.
0: Gaduh-gaduh kecil.
1: Ada asam garam lah. Dia kata dia menambah rasa lah.
0: Betul.
1: Dia
0: betul,
1: ada gula, dia ada masin, dia ada masam.
0: Betul.
1: Dan kita ni lah yang mencorakkan lah.
0: Betul.
1: Kalau tawak gulai, bubuk garam.
0: Betul, Pak Long E. Betul.
1: Kalau ada kopi, kalau hantar bagi gula pun tak guna kan. Dalam gambar, ada, bukan 30 ke, apa ni, Ahmad Albab.
0: Ya, betul. Tak ada kasih sayang. Tak ada.
1: Kalau yang bagi kopi, tak ada gula. Bagi capati, tak ada garam.
0: Betul.
1: Jadi tak kenal lah kan.
0: Ya.
1: Jadi apapun punca dia, kena tenang.
0: Kena tenang Pak Long E.
1: Nak dapat ketenangan tu macam mana?
0: Macam mana Pak Long E?
1: Tenang ni dia bukan senang-senang nak dapat.
0: Betul. Memang payah.
1: Bahagia tu banyak orang boleh cipta.
0: Ya.
1: Dia berpura-pura bahagia.
0: Berpura-pura.
1: Kita tengok orang duk share kan. Tentu kita tak tahu dalaman dia macam mana.
0: Betul.
1: Kan? Kita tengok ni kita geram.
0: Betul.
1: Dia mahu tenang.
0: Eh?
1: Ketenangan ni tenang. Lapang dada ni tak ada serabut, tak ada apa.
0: Baik.
1: Tapi satu yang tips ni,
0: okay,
1: nak dapat tenang ni, dia hubungan dengan Allah lah.
0: Hubungan dengan Allah, betul.
1: Jangan tinggal hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah, kalau dah hilang hubungan dengan Allah, memang hubungan dengan manusia kita ada lah. Tapi betul, dengan Allah kita tak ada, memang tak akan tenang selama-lamanya. Ya, dia macam ni lah, Zombie.
0: Ya.
1: Tak mau, dah tenang. Dia kena hubungan dengan manusia, kena ada juga.
0: Kena ada lah.
1: Hablu minallah,
0: ya, betul. Hablu minallah, hablu minannas.
1: Jadi, dengan manusia ni, kalau kita tak ada kasih sayang dengan orang.
0: Betul.
1: Pertama, kita kena buat, diri kita kena buat ke orang dulu lah. Jangan cara orang nak sayang kita.
0: Betul.
1: Kita yang mulakan dulu.
0: Betul.
1: Kita sayang siapa-siapa nak sendiri lah. Keluarga, anak, terbina yang terdekat dalam keluarga lah.
0: Betul lah kan.
1: Macam mana kita contohi, macam Nabi Muhammad, dia sayang anak cucu dia. Dia sayang isteri-isteri dia.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sahabat-sahabat dia. Dia sayang. Dia sayang lebih daripada diri dia.
0: Kena ada tu dulu lah.
1: Dia sayang lebih daripada diri dia. Tak ada. Kita mahu orang sayang diri kita ni lebih daripada orang lain. Kan? Tak boleh lah.
0: Baik, itu daripada Pak Lawi sendiri lah.
1: Ya.
0: Okey, Pak Long E. Setelah lama kan Pak Long E bersama di ruang udara Radio Malaysia Muter FM ni kan, pasangan Pak Long E pun ada dengan Pak Long E. Pak Long E, di kesempatan ini Pak Long E, cuba Pak Long E bagi satu keyword ataupun kata-kata romantik untuk pasangan Pak Long E. Cuma nak dengar seikhlas hati Pak Long E.
1: Kita ni bukan, kita tak biasa, bukan tak biasa, tapi kita rasa janggal.
0: Baik.
1: Kita jarang-jarang ungkapkan kata romantis, jadi janggal. Bila kita ungkap pun, jadi pasangan kita terasa, apa pasal ni? Pasal kita tak, kita jarang-jarang, kadang-kadang, tak ada langsung.
0: Ya, takkan tak boleh pagi ni, Kak Jun, walaupun just nak say apapun terima kasih kerana bersama dengan saya selama ni. Kan, itu just simple word yang boleh buatkan seorang tu senyum sepanjang hari, walaupun ya, satu kataan yang boleh buatkan kita bahagia.
1: Itulah, Jombi, kita ni ada perasaan ego.
0: Ya, laki ya.
1: Laki dia ego. Tak, memang kita tak nafikan.
0: Baik, baik.
1: Kita nak orang lain buat baik, kita tak memula. Kita kena mula lah.
0: Baik.
1: Kita kena mula. Apapun kita kena, kita kena ungkapkanlah sayang, terima kasih, itu cukup dah.
0: Okey, baik, di kesempatan ini.
1: Simpelnya, terima kasih.
0: Ya, baik.
1: Nak masak makan.
0: Okey, dan di kesempatan ini, Pak Long E, di kesempatan ini, Comi nak Pak Long E ucapkan sendiri pada pasangan Pak Long E. Comi dan juga pendengar-pendengar kita juga, mungkin pasangan Pak Long E nak mendengar. Dan sedang mendengar mungkin.
1: Ya. Kita kena mula lalu ni lah. Kita kata, terima kasih sayang. Pernah hidup bersama dah 33 tahun. Kita dah menghaurungi macam-macam lah. Macam bawa kata orang kata macam kita duduk dalam sebuah batra ni di tengah lautan. Tak? Kita lah duduk, kita dah sama lah orang kata apa, untuk mengemudi lah.
0: Baik.
1: Batra tu kalau seorang nak bawa ke kiri ke kanan ke belakang kan, dia takkan sampai ke mana pun.
0: Baik. Itu daripada Pak Lawi sendiri dah, Pak Lawi.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Long E. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Pak Long E kita. 8.32 mengambil 8.33 minit pagi pada ketika dan sana ni. Nak menghubungi 2107-389. Topik kita, tips macam mana anda bahagia. Cuma nak kongsikan, cuma nak bagi tips juga, Jomi. Tips anda bahagia, anda dihargai, disayangi, dikasihi, dicintai. Kan? Dan nak berhubungi 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami dari 0105080957. Sebelum saya terus nak cuba manggil apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Muter FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
0: #belanjawan2027, #apa kita dapat?

0: 46 mengambil 8.47 minit pagi pada ketika dan saat ini. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu, yang ingin menghubungi 2107389, jangan lupa ke terlaluan, okey? Untuk anda berkongsikan dengan saya, dan saya nak tips daripada anda sendiri, tip dan juga petua macam mana nak bahagia, macam mana nak disayangi, dihargai. Di hujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Salam.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengar macam begong kan belakang tu?
1: Ha, ni keluarlah.
0: Ah, baik, alhamdulillah. Siapa ni? Halo. Halo.
1: Halo, Mak Cik Zah ni.
0: Oh, Mak Cik Zah. Apa abang, Mak Cik Zah?
1: Ya, cumi.
0: Mak Cik Zah, nak abang bagi Mak Cik Zah. Kalau Mak Cik Zah pergi jabatan pendaftaran sekalipun, nak buat ni IC kan, walaupun dia kenal Mak Cik Zah. Tak kenal ke? Eh, siapa dia ni? Jenuh orang nak ambil maklumat. Tak salah nak bagi maklumat, Mak Cik Zah. Oh, weh. Ya. Oh, nak abang bagi. Okey, Mak Cik Zah.
1: Oh, kejap. Motor besar lalu lah.
0: Besar mana tu, Cik Zah?
1: Motor besar lalu.
0: Besar mana? Demi. Besar mana?
1: Motor besar lalu berjalan.
0: Itulah besar mana?
1: Besar pada orang.
0: Besar pada orang. Besar pada orang tak besar lagi. Kalau besar pada beruang tu memang besar lah. Okey, Mak Cik Zah. Kata laluan ni lah.
1: Assalamualaikum, Cumbi.
0: Waalaikumsalam.
1: Cumbi. Oh. Cumbi comel sangat. Sama dengar cukup.
0: Baik. Okey, Mak Cik Zah. Okey, Mak Cik Zah. Pagi ni, Mak Cik Zah, topik kita. Kita nak pendengar-pendengar kita ataupun pemanggil-pemanggil kita ni berkongsikan tips dengan Cumbi dan juga pendengar juga penonton kita lain. Tips macam mana nak bahagia, nak disayangi, nak dihargai.
1: Oh, cik,
0: dulu-dulu ah. Dulu-dulu pun boleh lah, pun boleh, tak ada masalah ha.
1: Long anak-anak lah.
0: Yalah, memang macam mana tip nak bahagia? Itu cerita dia.
1: Anak-anak tu setengah-setengah yang okey-okey lah.
0: Dah pula dah, pasal apa setengah okey, setengah tak okey.
1: Macam-macam jombi pening kepala.
0: Ya Allah, pasal apa Cik Jahoy?
1: Tak sehaluan.
0: Apa dia?
1: Tak sehaluan.
0: Memang tak sehaluan, Cik Jah. Cuba Cik Jah tengok jalan raya depan Cik Jah. Mana ada sehaluan? Dua hala tu, Cik Jah. Dua haluan tu. Ha.
1: Ha. Anak-anak ada yang lagu ni lah, yang lagu ni.
0: Ha, inilah asam
1: garam. Oh, naik penil lah kita seorang kan.
0: Tak, dia jadi lagu mana? Dah nama pun ni asam garam kehidupan. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang mak ni, dia dah tahu, dia dah hadam dah panggil anak-anak patutnya ni.
1: Alah, mak ni sabar tak
0: cakap dah lah. Betul. Anak Cik Jah berapa orang semua?
1: Empat orang.
0: Berapa lelaki, berapa perempuan?
1: Oh, yang kecil ni, yang teruk sikit.
0: Berapa lelaki, berapa perempuan?
1: Perempuan semua.
0: Oh, perempuan semua? Tak ada lelaki?
1: Oh, tak ada lelaki.
0: Cumbi ingat ada lelaki.
1: Cumbi seorang dengan Bambam.
0: Cumbi seorang dengan Bambam lelaki, alhamdulillah. Cik Jah, okey. Pasal apa tu dia jadi lagu mana?
1: Oh, dah anak-anak Allah tak boleh tegur.
0: Ya Allah, pasal apa?
1: Teguk marah.
0: Oh, teguk marah.
1: Oh, dia kata kita marah kat dia.
0: Marah, Mak Cik Jah teguk macam mana?
1: Kita tak tahu banyak pening kepala lah.
0: Mak Cik Jah teguk ni macam mana? Cuba Mak Cik Jah bagi contoh dekat Cumbi.
1: Ya?
0: Mak Cik Jah teguk ni macam mana? Cuba Mak Cik Jah bagi contoh dekat Cumbi.
1: Cik Jah cakap lah, terderah sikit lah kan.
0: Terderah sikit lagu mana? Cuba bagi contoh lah, bagi contoh.
1: Cik Jah dah. Adik, ni apa? Mandi lagi.
0: Mandi dah.
1: Loh, mak ni macam apa marah-marah dia kata.
0: Ha?
1: Loh, ilah Allah kata tak marah eh. Tegur.
0: Lagu tu.
1: Oh, kita tegur je kan.
0: Bukan tegur. Ayat dia tu jangan Makcik Jah kata tegur.
1: Tentu.
0: Makcik Jah kata tanya, bukan tegur. Kalau tegur, pergi mandi. Kalau tanya, dia lebih kurang macam ni, Cik Jah. Lepas ni Cik Jah tidak buat ni. Cik Jah balik rumah kan. Bila balik rumah, balik kerja nampak ada kan. Bagi salam. Assalamualaikum. Mesti lah kan masuk rumah sendiri. Walaupun rumah sendiri kena bagi salam juga kan.
1: Ha, ya, ya.
0: Adik buat apa tu adik? Adik dah makan? cara mula.
1: Kita cakap dengan dia. Dan kita tak nak tanya, mak makan lagi.
0: Itu cara dia. Itu cara dia, Cik Jah. Kadang-kadang sekecil-kecil benda ni kita lakukan ni boleh mengubah.
1: Tapi
0: sebab kita tak tahu.
1: Makan.
0: Dia jarang makan. Okey, pasal apa?
1: Dia pun makan jenis order-order.
0: Oh, jenis order-order. Dia duduk kerja orang lah.
1: Online lah.
0: Dia duduk kerja ke duduk mengaji lagi?
1: duduk kerja di komputer.
0: Baik. Tak apa. Macam ni lah. Tak apa pun, kita doa-doa je lah kan, insyaAllah kan. Mungkinlah dia ada, orang kata apa, ada permasalahan di tempat kerja dan juga sebagainya.
1: Dia kita memang tak lah kan. Dia seorang suami, dia duduk jauh.
0: Ya, betul-betul. Kita faham.
1: Siapa pun itu juga lah letih
0: betul, kan. Betul-betul. Kita faham.
1: Dia jadi, pun letih juga kan.
0: Betul-betul. Kita faham. Tapi benda yang harus kita, abang harus, benda yang tak harus kita kena abang tak harus lah. Sebagai walaupun dia macam mana pun, dia adalah sebagai seorang anak. Janganlah orang cakap buat lebih kurang dekat mak kan.
1: Tapi kita faham lah. Itulah kata ada betul lah.
0: Jadi macam mana makcik, bila jadi minum macam mana makcik Jah bahagiakan diri makcik Jah sendiri?
1: Buat sengap lah, buat tak tahu.
0: Buat sengap lah. Kot lah makcik Jah kata nak pegang buk kei pergi duduk atas-atas ban ke mengai puyu ke sepat rongging. Mata dah lah.
1: Tak lah lu nyam. Simpan lah hati.
0: Simpan dalam hati. Jadi macam ni lah.
1: Jenis tak ni.
0: Okey, jadi kalau
1: tak
0: simpan, kalau simpan dalam hati tu kadang-kadang terkenang tak? Bila simpan kenang dalam hati juga. Terkenang. Bila terkenang apa makcik Jah rasa?
1: Rasa sedih lah.
0: Rasa sedih lah. Ni macam ni, Cik Jah. Untuk menghilangkan rasa sedih tu kan. Apa kata kalau combi ni mewakili anak Cik Jah ni, nak minta maaf kan Cik Jah banyak-banyak. Boleh tak?
1: Ya, boleh.
0: Jadi Cik Jah buang rasa sedih tu. Boleh? Sebab kita hidup nak happy Cik Jah. Betul tak? Betul?
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau anak makcik Jah yang mungkin yang kata terakhir tu, yang sekelas-kelas tu, kalau ada yang orang kata apa, mengguris hati makcik Jah secara tak sengaja ataupun sengaja kan, combi mewakili pihak dia minta maaf kat makcik Jah nah.
1: Sama-sama.
0: Baik, insyaAllah. Apa pun makcik Jah, lakukan yang terbaik dalam kehidupan tau.
1: Ya,
0: hidup kena bahagia tau makcik Jah.
1: Ya, Jombi. Terima kasih Jombi. Jombi banyak bagi nasihat.
0: Baik, insyaAllah. Apa pun jaga diri Makcik Jah, jaga kesihatan. Jangan lupa makan tau.
1: Ya, Jombi.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ya, betul itu. Hidup ni adalah sebuah perjalanan dan bukan soal yang namanya pelarian. Apa permasalahan yang kita hadapi, ada punca dan ada jalan penyelesaiannya kecuali mati. Tetapi kalau ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana, kalau ada di antara anak-anak anda menyakiti hati anda, dan saya pun mewakililah, wakil kepada anak-anak anda lah, untuk mengucapkan ribuan kemaafan. Sebab apa? Kita tak mahu terdetik rasa geram, rasa dendam di hati yang boleh buatkan kehidupan seorang tu, ialah tengah bahagia suddenly terfikir kan, dah tersentap rasa hati kan. Kita tak mahu macam tu. Kita nak anak-anak mana tak mahu mak ayah bahagia, betul tak betul? Begitu juga anak-anak ni, mak pak mana yang tak mahu anak-anak bahagia? Cuba fikir. Kadang-kadang ialah cara mak ayah ni menegur kita ni, orang kata bukan dia zaman, bukan dia zaman. Ya, betul eh. Tapi kita accept, kita terima. Sebab kita ni orang muda. Kita kena ingat benda tu, itu saja. Saya ni kalau orang bab-bab menyakiti hati mak ayah ni, saya tak boleh go. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya cakap memang saya tak boleh go. Sebab ibu ayah ni mendidik kita, membesarkan kita, bergolok, bergadai macam-macam nak bagi kita berjaya. Tapi bila kita dah senang sikit, kita dah berjaya, kita dah boleh bergaya sikit, kita mula nak tunjuk timing kat mak ayah kan. Baru lepas mengaji kan, minta maaf. Saya cakap lah, bukan di Malaysia lah, yang saya jumpa ni kebanyakan di Afrika lah kan. Boleh mengaji, lepas mengaji kerja bagus sikit, gaji pun banyak, buat lebih kurang dekat mak ayah. Kadang-kadang mak ayah tu pun payah nak menengok. Bila mak ayah telefon, dia tengok telefon ni nama mak ke, nama mama ke, abah ke, ayah ke, umi ke, walid, dia dah tak mahu. Isyulah, orang buat je telefon, buat apa? Kadang-kadang mak ayah telefon anak-anak ni bukan saja-saja suka. Ada saja hal-hal tentu. Mungkin dia rindu. Kena ingat, dia rindu. Kita ni, kalau rindu dekat seseorang ni, tak payah kata mak ayah lah. Kita abang pasangan kita lah. Kalau kita rindu kat pasangan kita, walaupun lama tak berjumpa lah, konon-konon bergaduh lah. Konon-konon lah kan. Dia, kita terima satu panggilan ataupun mesej cukup. Assalamualaikum, tengah buat apa tu, sihat ke? Dah cukup, dah berbunga-bunga hati ya. Tunggu nak cari pasu ya. Begitu juga mak ayah. Mak ayah kita ni sayang ke kita? Jadi, ataupun orang kata bahasa orang utara lah, orang Pulau Pinang, tumpang mak ayah ada ni, hargai mak ayah. Buat yang terbaik. Bila salah seorang dijemput, maka kita kekurangan satu doa untuk mendoakan kebahagiaan dan syurga buat kita. Kita kena ingat tu. Waktu tu kita baru nak menyesai. waktu tu kita lah terpaling up di Facebook, up di TikTok dan up di media sosial. Ambil gambar ni konon-konon. Mak, mak, mak, ayah, oh, bunyi. Lepas tu buatlah lagu-lagu sedih. Dulu waktu aku sebut nama mereka, mak ayah, mereka akan bunyi ya. Lah ni tak ada siapa nak menyahut. Mak ayah dah pergi mendahului. Al-Fatihah. Bukan nak kata waktu ada ni kita hargai. Jangan bila dah tak ada kita nak meraih simpati. Ini kenyataan yang sebenar. Saya bagi untuk semua termasuk diri saya sendiri. Saya berkata sebab apa? Sebab saya sayang anda semua. Saya sayang kalian semua. Itu saja. 9 pagi. Seperti ini janjikan, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 pagi. Dan sekembalinya sebab itu saya akan terus mengangkatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Ashraf, semalam kan rumah jiran aku ada kejadian pecah rumah weh. Masa tu aku panik. Aku tak tahu nak buat apa. Sama ada aku nak call polis ke atau pergi balai. Aduh, macam mana ni? Aku rasa bersalah sangat.
1: Eh, Fatihah, han tak tahu ke PDRM ada buat satu aplikasi ni? Nama dia VSP.
0: VSP? Apa tu?
1: VSP ni Volunteer Smartphone Patrol. Han boleh mak turun VSP ni dekat Play Store dan App Store.
0: Oh, apa kegunaan VSP ni weh?
1: VSP ni jalan mudah untuk masyarakat membuat aduan sekaligus membantu polis jika ada sebarang kejadian jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Cara dia ambil gambar atau video kejadian tu, lepas tu muat naik ke dalam aplikasi tu sebagai bahan bukti. Tapi jangan lupa letak lokasi.
0: Oh, mudahlah nak lepas ni orang nak buat aduan. Dalam keadaan terdesak macam ni, pakai je aplikasi ni kan. Terima kasih Ashraf.
1: Sama-sama. Lepas ni kita tanamkan sifat tanggungjawab untuk mencegah dan membatas jenayah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jara FM.

tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: membawakan kita ke pukul 9.25 mengambil 9.26 minit pagi pada ketika dan saat ini. Dan izinkanlah Combi serta pendengar-pendengar juga penonton-penonton yang lain mengetahui rahsia anda, tips dan juga petua anda cara nak bahagia, nak disayangi, nak dihargai. 2107389 kita dah panggil berikutnya di jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Ah, apa khabar? Abang baik, alhamdulillah. Mamu apa abang? Mamu
1: abang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Insya-Allah, amin. Mamu Hanifah kita.
1: Ya.
0: Ada di mana? Ada di rumah ke pagi ni?
1: Aduh, nak tengok ni, nak pergi Nestum.
0: Di mana? Di mana, Mamu?
1: Di Nestum, Lugok.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Nak pergi dulu lah, nak balik-balik siap, Mamu ada sana.
0: Baik, insyaAllah. Mamu pergi dengan siapa?
1: Mamu nak pergi dengan family semua.
0: Pergi dengan family semua lah. Okey, Mamu.
1: Ya.
0: Okey, Mamu. Cerita dia macam ni, Mamu. Kita nak sembang sikit topik pagi ni, Mamu. Sebelum tu, cumi nak tanya lah. Mamu menikah berapa orang?
1: Apa dia?
0: Mamu menikah bini berapa orang?
1: Itu lah.
0: Bini. Mamu.
1: Ya.
0: Ha, bini berapa orang?
1: Itu lah.
0: Bini.
1: Bini seorang. Awak nak jauh tambah lah.
0: Ambil Mamu tambah dah kan, Mamu. Okey, Mamu.
1: Janganlah kalau nak tambah, Mamu nak tambah.
0: Mamu, usia lain tengok Mami kat belakang, Mamu. Takut bukan kata lesung batu, Mamu. Dengan batu pilih dia terbang ikut. Mami duduk dengar, jaga Mamu. Takut lesung batu dia terbang daripada dapur sampai ke hall. Saya kenal Mamu. Okey, Mamu anak berapa orang, Mamu?
1: Mamu anak sikit lah.
0: Anak berapa?
1: Belawang lah.
0: 13 orang?
1: 11
0: orang. Cucu berapa orang?
1: Cucu 33. Ada 3.
0: 33?
1: 33 lah. Dengan tembok dan cicit. 33.
0: Tu dia. Maksud dia cucu Mamu 30. Cicit Mami. Cicit Mamu 3.
1: Tapi dia tak kira. Kata Mamu punya cucu nak kira. Dia ada dekat
0: 60 cucu Mamu.
1: Kalau nak ikut dengan kakak Mamu, adik-adik Mamu dengan cucu semua nak ikut selalu.
0: Okey.
1: Ada dekat 60.
0: Okey, Mamu dah mendirikan rumah tangga dengan Mami ni dah berapa lama, Mamu?
1: Ada.
0: Ha, berapa lama?
1: 50 tahun,
0: Mamu. 50 tahun. Okey, sat, Comi tengah tulis ni, 50 tahun. Okey, Mamu. Cuba Mamu bagi tip dan juga petua dekat Comi dengan pendengar-pendengar kita ni. Macam mana tip dan juga petua Mamu Mamu ni bahagialah.
1: Apa petua nak bagi?
0: Yalah, petua Mamu, anak Mamu pun ada dekat dengan saya ni, Mamu. Dia abang anak Mamu dekat 50 tahun dah, Mamu dah menikah dah. Okey, Mamu nak tanya Mamu lah kan. Macam mana petua dan juga resepi Mamu boleh bahagia dengan Mami sampai hari ni? Ha, petua dia macam
1: Tuhan
0: mana?
1: Yang kuasa, semua Tuhan yang kuasa, Mamu punya didik pun Tuhan yang kuasa.
0: Betul.
1: Tuhan tak boleh kuasa nak Mamu bukan didik SSM ini.
0: Ya, betul lah itu.
1: Tuhan
0: itu.
1: Dapat dibantu Mamu.
0: Betul.
1: Mamu jaga.
0: Betul. Itu betul, Mamu. Tapi okey.
1: Kan kata nak jaga ni kecah juga lah. Bukan dah kenal.
0: Ah, macam mana, Mamu? Macam mana Mamu jaga Mami tu? Macam mana? Cuma Mamu bagi tahu. Mamu bagi Mami makan nasi kanak sehari 14 pinggan ke? Tosir 18 keping ke? Kan? Nak tanya.
1: Tak ada.
0: Ah, habis tu?
1: Nasi kanak tak ada. Tak ada di rumah.
0: Okey. Macam mana Mamu jaga Mami?
1: Nasi kanak anak Mamu pun tahu buat nasi kanak.
0: Okey, Mamu.
1: Cucu Mamu pun tahu.
0: Alhamdulillah. Aduh, anak Mamu tahu, cucu Mamu tahu. Tak bagi kat Comi sepinggan pun tak bagi kat Comi. Apa cerita ni, Mamu?
1: Tak apa. Bila Comi nak makan Mamu pun nak
0: kena. Baik, insyaAllah. Mamu, Comi nak tanya Mamu lah kan. Macam mana Mamu ni tips bahagia dengan Mami? Mamu panggil dekat Mami apa? Sayang ke apa?
1: Sayang. Macam-macam panggil. Kalau masak,
0: tak
1: lagi panggil
0: sedap. Macam mana? Panggil sayang lah.
1: Mahu ni tak sayang. Cantiknya masak. Elok masak.
0: Alhamdulillah. Okey, Mamu sajalah. Kata
1: kerana Tuhan bagi masakan. Tuhan bagi.
0: Betul.
1: Semua.
0: Mamu. Mamu. Ya. Nak tanya, Mamu. Janganlah marah, Mamu.
1: marah.
0: Ah, kan? Mamu dengan mami selama 50 tahun ni, mami pernah marah mamu ke? Merajuk dengan mamu apa ada tak? Tak ada.
1: Mana saya mesti salah siapa pun ada.
0: Betul mamu, yang ni combi sokong.
1: Bukan mamu je lah, semua orang ada tu ada.
0: Kalau mami merajuk dengan mamu,
1: combi pun dah kata ni pun combi yang merajuk juga.
0: Betul ke?
1: Baik-baik pun mesti merajuk.
0: Okey, lah ni macam ni.
1: Kalau tak nak merajuk tu, bukan suami isteri lah.
0: Betul, mamu. Ha. Nak tanya mamu lah kan, mamu kalau merajuk macam mana mami pujuk mamu?
1: Ha. Mamu keluar.
0: Mamu keluar?
1: Mamu keluar.
0: Lepas tu? Okey.
1: Mau balik habis lah cerita tu.
0: Oh, balik habis cerita lah. Habis kalau mami pula merajuk, kalau mami pula merajuk, takkan mami nak keluar rumah?
1: Tak ada.
0: Ha?
1: Mamu keluar rumah.
0: Tak. Mami merajuk, mamu keluar rumah?
1: Tak, tak.
0: Dah, janganlah macam tu. Kalau mami merajuk, macam mana mamu pujuk mami?
1: Kami berjalan banyak
0: rumah. Ha ha ha ha.
1: Askar ada di rumah merajuk apa benda dah. Askar ni masuk campur ni.
0: Oh, askar ni masuk campur lah.
1: Tunjuk anak tu masuk campur. Bingkuk apa cerita
0: nak. Okey, okey, okey. Baik, mamu. Mamu.
1: Ya.
0: Ya, ni lah ni rahsia kita dua orang, mamu. Boleh lah, mamu. Last, okay, mamu.
1: Okey, ya, boleh. Kita last, dua orang rahsia.
0: Kita dua orang. Mami, mami semua tak boleh tahu. Anak-anak mamu semua tak boleh tahu. Cucu cicit mamu semua tak boleh tahu. Orang Pulau Pinang siapa pun tak nak tahu, mamu. Yang ni comi dengan mamu saja. Boleh lah?
1: Boleh, boleh.
0: Okey, lah ni macam ni, mamu. Lah ni, cuba mamu bayangkan mami ada depan mamu. Cerita buah mula-mula mami kenal dengan mamu dulu. Cuba mamu bagi ayat-ayat romantik sikit, cumi nak dengar.
1: Tak ada, kami tak nak masuk Minang
0: lah. Alah, cubalah sebut sikit, mamu. I love you ke, I miss you pakai dekat mami. Bagilah sikit.
1: Hari-hari dia kata I love you.
0: Lah, waktu
1: hari-hari dia sebut.
0: Ni, mamu, waktu mamu kata dekat mami, comi tak ada depan tu kot. Comi tak dengar kot.
1: Ni, mamu
0: tak
1: ingat cerita tanya I love you.
0: Okey, okey, okey.
1: Ni, comi tak dengar enggak?
0: Okey, mamu, okey, okey. Cuba cuba pelan-pelan, mamu cakap. Pelan-pelan, jangan golojo. Mamu cakap. Mamu cakap dekat mami, I love you. Tengok, comi nak dengar.
1: I love you.
0: Ya, lembutlah sikit, mamu. Lembut sikit, kasih sayang. Taruh atas, mamu. Lembut sikit, kasih sayang. Kasih sayang mau taruh atas. Dengar lagi sekali, macam mana, mamu? Tak dengar, mamu. Putih-putih, mamu.
1: Putih-putih.
0: Saya pun mampu. Okey, okey. Apa dah, mamu? Sekali lagi, sekali lagi. Nak dengar, taruh atas. I love you, kasih sayang
1: sikit. I love you.
0: I love you siapa?
1: I love you, mami lah.
0: Mami nak mahu apa, mami?
1: Dengan
0: Siti. Oh, tak, mami nama apa, mamu?
1: Mami nama Zainab.
0: Zainab, mamu sebutlah I love you, Zainab. Sekali ya, cuba.
1: I love you, kenapa?
0: Oh, tengok romantik. Mamu ni bukan tak romantik, romantik. Tapi mamu dah buat cengih. Apa-apa mamu, terima kasih mamu ni. Comi dan juga Laim doakan.
1: Comi nak tiba.
0: Comi tak pandai janji mamu, tapi insyaAllah Comi kirimkan doa sudah cukup untuk mamu, untuk mami dan semua anak-anak cucu mamu lah.
1: Baik,
0: kau
1: ni nak
0: nyawa
1: ni,
0: saya
1: nak
0: tinggal tak? Saya takut tak dan, mamu. Nanti apa-apa kita taruh je tepi tau.
1: Apa, mamu tunggu?
0: Janganlah tunggu, mamu. Jangan tunggu. Mamu buat settle dulu, insyaAllah. Ada kesempatan kita jumpa
1: dengan mamu. Doa, doa, doa.

0: Selamat mengandung.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Mamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Mamu Hanifah kita. Dan saya tertarik daripada rakan sahabat kita menonton ni, daripada Matahari Cantik ni. Cumi nak kena baca lah pasal apa tau. Sebab Matahari Cantik ni adalah anak kepada Mamu ni. Kata Matahari Cantik, Mamu bagus sangat. Mamu dan Mami sangat baik punya bapa dan mak untuk kami semua 12 beradik, adik-beradik. 12 no. Mamu kata 11 Mamu. Mamu silap kira ke ni Mamu? Anak Mamu 12 bukan 11 Mamu. Eh anak Mami, anak Mamu mai beritahu kat kat Cumi ni. Matahari Cantik. Mamu jangan macam-macam. Sat lagi ada salah seorang anak Mamu, sat lagi terasa, sat lagi ikut. Oh, Mamu kata 11, anak Mamu 12 Mamu. Ha, itu dia insyaAllah keluarga bahagia. Resipi keluarga bahagia ni. Kadang-kadang orang lain cemburu tau bila kita tengok keluarga-keluarga yang bahagia. Betul tak betul? Jadi Cumi di sini nak tahu juga tip dan juga petua. Macam mana nak bahagia? Macam mana nak disayangi? Macam mana nak dihargai? Matahari Cantik katanya, saya anak ke-6. Alhamdulillah, terima kasih. Apa-apa Matahari Cantik, kain salam dekat Mami ni. Abang Cumi kain salam, insyaAllah. Satu lagi memanggil sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Syuhada.
1: Syuhada, apa abang Syuhada pagi ni?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Syuhada pagi ni dia berada di mana Syuhada?
2: Ada di Pulau Pinang.
1: Ada di Pulau Pinang. Di rumah lah, tak keluar lagi lah ni.
2: Belum.
1: Belum lagi. Dah sarapan pagi belum pagi ni?
2: Ha, dah.
1: Dah, alhamdulillah. Syuhada.
2: Ya.
1: Kata laluan.
2: Dengar bunyi apa ni jom ni.
1: Apa dia?
2: Ha, tak dengar.
1: Tak dengar pun.
2: Ha.
1: Ha, okey. Syuhada.
2: Ha, tak dengar. Tak apa.
1: Tak dengar, memang tak dengar.
2: Tak dengar.
1: Dia tak masuk. Ha. Okey.
2: Lagi tumpuk lagi.
1: Alamak, sabar. Kata laluan Syuhada.
2: Kata laluan. Komennya
1: hari ni. Alhamdulillah.
2: Tak tu bunyi kuali je
1: ni. Oh, bunyi kuali kat tengah masak kalau ke mana?
2: Ya.
1: Jaga. Risau pula tengah masak sambil saya takut terlepas. Apa nama ni? Terlepas telefon tu masuk ke kuali lagi. Dah nak?
2: Dah. Kena belah lain, telefon belah lain.
1: Baik, insyaAllah. Syuhada.
2: Telefon, ya.
1: Baik. Syuhada, soalan cepu mas. Cumi dah tahu. Penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar kita ni nak tahulah kan. Syuhada ni dah berkeluarga ke belum?
2: Dah.
1: Alhamdulillah. Dah berapa tahun dah?
2: Macam ni baru 3 tahun.
1: Alhamdulillah rezeki. Jadi Syuhada sendiri, Syuhada. Okey.
2: Ya.
1: Apa tips dan juga petua? Ya, Syuhada nak kongsikan dengan Cumi dan juga pendengar kita tips dan juga petua nak bahagia ni, nak disayangi dan nak dihargai. Ha.
2: Saya setuju sangatlah dengan Pak Long I kata tadi.
1: Okey.
2: Mesti hati kena tenang. Maksudnya mula-mula apa pun doa dulu.
1: Doa dulu, baik insyaAllah.
2: Selain pada usaha. Supaya dikurniakan suami atau isteri yang baik.
1: Amin insyaAllah.
2: Yang sepadan dan sehaluan.
1: Sehaluan.
2: Kalau jalan ayah tak boleh sehaluan Cumi sebab ramai.
1: Betul. Dia ada dua hala.
2: Selain pada tu kena ada saling percaya.
1: Percaya, betul.
2: Lepas tu bagi saya lah, kalau pasangan yang PJJ ni dia kena lebih berhati-hati sebab ruang untuk nak jadi tak elok tu sangat mudah.
1: Okey.
2: Itulah. Adanya kalau orang nak bagi kepercayaan kat kita, janganlah kita sia-siakan.
1: Betul. Itu kuncinya adalah kepercayaan lah kan? Betul tak betul?
2: Betul. Ya, lepas tu saling bertolak ansur antara satu sama lain. Semayang, kena selalu jemaah. Lagi satu tu lah, kalau ada selisih faham, jangan simpan.
1: Ya.
2: Kalau rasa tak mampu nak simpan, kena berkonversi dengan baik lah.
1: Betul lah. Kalau berselisih sebelah-sebelah tak ada masalah. Cuma jangan berselisih faham saja kan?
2: Betul. Tandanya, jangan lama-lama lah, kena minta maaf lah.
1: Betul. Dan sangat dalam
2: tinggi, sangat ego tu.
1: Tertarik dengan apa nama ni, kata-kata Syuhada ni. Dalam perhubungan ni kita kena ada bertolak ansur. Betul tak betul?
2: Betul. Itu sangat perlu macam ni.
1: Cuma kita tak boleh ada bertolak bergaduh kan. Lepas bergaduh sampai gaduh sampai tolak. Tolak tu tak boleh kan. Tolak ansur tu harus kan.
2: Betul. Dia kena tolak, lepas tu kena tarik balik.
1: Ya, baik insyaAllah. Itu daripada Syuhada sendiri nah.
2: Okey,
1: terima kasih. Baik, terima kasih Syuhada atas perkongsian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Syuhada kita. Kiriman daripada rakan sahabat kita, ruangan WhatsApp ni, daripada Kamariah balik pulau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sihat selalu. Terima kasih. Comel-comel sangat. Saya cik pun dengar sudah. Tip nak bahagia. Anak-anak dengan ibu apa kenas kepala. Kena semakan. Yang ada anak menantu, tolonglah jangan terlalu campur tangan terlalu dalam rumah tangga mereka. Sekali-sekala keluar makan bersama. Pi family trip dua kali setahun. Oi, kalau FF bolehlah. Kalau tak ada apa, masak dan makan bersama satu bulan sekali atau dua kali. Bersembang berborak sama-sama di hujung minggu. Kalau berkesempatan lah. Itulah yang saya sekeluarga amalkan. Bunyi macam orang berada kan? Ha, betul eh? Tapi tak, kami pun orang biasa-biasa aja. Tapi kami terutamanya anak-anak semuanya sepakat. Nak jalan jalan makan angin, berapa bulan dapat baru boleh buat macam kutu lah. Kumpul dana nak melancong. Sebab tu kami boleh pergi mana-mana dua kali setahun. Sepakat tu perlu. Barulah rasa bahagia. Selisih faham tu ada. Kita pun manusia biasa juga. Tapi kami tak bawa panjang-panjang. Nanti rasa tak best. Boleh macam tu. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau kata makan angin dengan keluarga ni, dua kali setahun rasa macam lama sangat. Kamariah balik pulau ni. Sebenarnya Comi boleh kongsikan lah. Paling elok kita nak merapatkan lagi tali silaturahim. Kita boleh buatlah dengan anak menantu kita ni. Makan angin dalam seminggu sekali, dua kali tu boleh dalam masalah. Ada tips dan juga petua cara nak buat dia. Kita tak perlu model yang banyak lah. Cukup kita panggil anak menantu kita duduk sekali. Ambil kipas angin tak depan kita, buka tiga. Bubuh lah dalam dua tiga tu. Tekan bagi on, tekan tiga tu. Sambil makan angin bersama-sama. Seminggu dua kali pun insyaAllah. Haa kan? Sambil hidang-hidang, pilahkan cok peneram ke, cok kodok, apakah kopi O, kopi O, teh O pun tak ada masalah. Tak semestinya makan angin perlu keluar negara, keluar rumah. Dalam rumah pun boleh makan angin. Betul tak betul? 2107-389. Saya nak anda kongsi dengan saya tips nak bahagia, nak disayangi, nak dihargai. Ha, itu cerita dia. Apapun kata laluan, jangan lupa, okey? Sebelum saya nak terus memanggil-manggil, apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah.
1: Ha.
0: Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buang apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah, jangan marah.
1: Ha.
0: Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku mai rumah hang.
1: Oh,
0: siapa? Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi, bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Kerana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni aku, boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku balik.
0: Ingat lah. Okey. Yora FM.

0: Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muzam, vokalis kumpulan Steel. Okey, kita rock-rock juga, tapi jangan terlibat dengan dadah walaupun ingin berkarya. Sebab ilham tu adalah daripada Yang Maha Penyayang, Tuhan Yang Maha Agung, bukan daripada benda-benda negatif ni semua, merosakkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini dari saya, Muzam, vokalis kumpulan Steel.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1

0: 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
1: Ayuh, apa you cakap sorang-sorang ni?
0: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
1: Itu ah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
0: You tahu, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
1: Wah, you macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
0: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kenalah pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pegawai sosial yang sihat.
1: Haa, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
0: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
2: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan sayangi kesihatan mental anda ini dibawakan oleh Dera FM, segalanya untukmu.
3: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
4: Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani. Salam.
3: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: apa daripada tadi Chef Hoi tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana pusing sini tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha.
0: Oh cik.
2: Oi.
0: Buat cerita Zat.
2: Senang saja Mutiara FM 957-939-99.
1: Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.
3: Ha, tak tumbuh tak melata tak sungguh tak kata.
4: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
5: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital. Terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
4: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.

8.39 mengambil 10.40 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Okey, kiriman daripada rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp daripada Umi Syifa Syafifi. Assalamualaikum Jombi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa abang? Abang baik alhamdulillah. Saya rasa tip dia satu je. Tok laki kena dengar ikut cakap bini. Apa? Saya berkahwin dah 12 tahun. Muhong lah kalau tak pernah berkelih kan. Bila berkelih, masing-masing lah. Seorang mengadap belah sana, seorang mengadap belah sini. Esok pagi elok macam biasa. Macam orang tua-tua kata, kutih buang. Masing-masing dah 40-an. Anak 2, masing-masing dah 4, dah 5.

0: kena tengok muka lelaki bini. Ha. Apa jadi pun jangan cerita dekat orang luar. Betul eh? Itu paling penting tu. Daripada Kak Cik Ani kepala batas, assalamualaikum. Combi yang tomeh sangat. Kak Cik Ani daripada kampung Lahang Ikan Mati, kepala batas. Kak Cik ni tiap kali birthday keluarga, Kak Cik akan buat makan-makan keluarga kecil kami. Kak Cik akan masuk beli kek kami sambut. Alhamdulillah. Bila birthday Kak Cik, anak-anak akan buat pula untuk Kak Cik. Ikutlah kalau mereka nak sambut kat kedai Kak Cik onya. Lahirnya cinta bukan paksaan. Terpancar ia dengan rela bila bercantum dua hati. Betul tak? Betul. Kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Betul. Yang nak berkongsikan tips dan juga petua lah noh. Tips dan juga petua. Macam mana nak bahagia ni? Nak disayangi, dicintai, dikasihi dan juga dihargai. 2107-389. Pemanggil berikutnya di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum. Baik, terima kasih Daun Keladi. Terima kasih yang terus dan terus di frekuensi 90.5.7, 90.3.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan kehadiran anda yang sedang menonton, yang menemani saya di ruangan TikTok Live, Combi Maria, terima kasih. Jadi kadang-kadang kan, yang dah berkeluarga tu, alhamdulillah, kita doakan semoga anda kekal bahagia hingga ke jannah. Kadang-kadang yang tak berkeluarga ni, bila kita tanya kan, bila nak berkeluarga? Tak, saya sedang mencari. Mencari apa lagi? Kita ni nak habak-habak jodoh kan. Jodoh pertemuan ajalmu Allah SWT dah tentukan. Kita kena ingat tu. Tapi kalau dalam mana masa mencari pasangan tu, kalau nak mencari yang sempurna, minta maaf lah Cumbi kata kan. Minta maaf lah Cumbi kata. Nak cari yang sempurna sampai ujung dunia, takkan jumpa yang sempurna. Tapi kita ni kena ada untuk saling melengkapkan. Itu paling penting. Saling melengkapkan. Sempurna tu, ish, macam tak ada kot. Tak jumpa kot kita. Kadang-kadang kata apa, bukan tak ada tu, jodoh tak ada. Jodoh tak ada, siapa pula dah tak cari. Sambil-sambil tu kita nak tahu lah kan, kepada ibu bapa, pak long, mak long, kak kiah, kak leha ni, yang bahagia yang menikah sampai 20, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun ada tadi mami, mamu kita kan, mamu Hanifah kita, 50 tahun, 60 tahun. Apa petua ni, apa tips ni? Cuba kongsi tengok. Satu mengiri jom talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Kak Sari dari Sungai Petani, Kedah.
0: Kak Sari daripada Sungai Petani, Kedah. Apa abang Kak Sari?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah makan belum ni?
1: Dah.
0: Dah makan.
1: Baru sarapan pagi.
0: Baru makan apa?
1: Buat
0: pek nga. Buat pek nga. Pek nga. Tempek dalam belanga. Lagu orang tua-tua lalu kan. Okey, Kak Sari. Kata laluan Kak Sari. Sikit. Kita nak tengok.
1: Saya mah dengar. Dah. Comel-comel.
0: Macik. Okey, Kak Sari.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, Kak Sari. Cuba Kak Sari kongsi tips nak bahagia, nak disayangi, dihargai, dicintai, dirindui. Di macam-macam lah.
1: Tip dia macam ni. Sebelum kita nak rasa kita dihargai dan disayangi,
0: baik,
1: kita perlulah menyayangi dan menghargai orang lain. Orang dulu. Okay. Orang lain dulu.
0: Okey.
1: Barulah kita dihargai dan disayangi.
0: Ya, baik.
1: Contohnya macam kau dengan arwah dulu.
0: Okey.
1: Hobi kau dengan arwah berbeza.
0: Okey.
1: Tapi kau layan dia. Macam TV dia suka tengok bola, kau tak suka.
0: Kau tak suka tengok bola?
1: Kau tak suka, tapi kau teman dia.
0: Habis kalau TV kau tengok tengok apa? Kau tak tengok bola?
1: Kau tengok cerita Laila, biasalah orang perempuan kan.
0: Mesti gamak Korea.
1: Dok.
0: Ingat kau tengok gamak Korea hak bersiri tu. Ada. Okey. Gamak Melayu, okey, baik.
1: Tapi kalau dia tak ada, baru kak tengok cerita-cerita yang kak suka. Kalau masa dia ada, kak layan. Dan sambil tengok tu, kami berbual lah, bercerita lah.
0: Okay,
1: dia
0: baik.
1: Cerita pasal dia, kalau dia pergi dialisis, apa yang berlaku tempat dialisis.
0: Baik, baik.
1: Selalunya kak di rumah tak banyak cerita, tapi dia yang keluar, kan?
0: Okay.
1: Dia banyak cerita lah hari ni buat apa, jadi macam mana, apa semua.
0: Baik.
1: Macam tu lah. Macam... kak menghargai dia. Lepas tu dia pun macam menghargai kak lah juga.
0: Ya, baik.
1: Kami sama-sama orang kata macam dari bergaduh tu biasa combi.
0: Betul, betul.
1: Suami isteri kan.
0: Betul. Sedangkan lidah lagi tergigit kan.
1: Ya, tapi
0: InsyaAllah
1: taklah sampai tak bercakap. Orang kata gaduh setakat nak meluahkan.
0: Nak meluahkan, gaduh nak meluahkan. Okey, baik.
1: Kadang-kadang kita pun tak puas hati jugalah kan.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Kadang ni, tapi orang kata, alhamdulillah lah, selama 21 tahun kok dengan arwah, kira macam arwah menjaga hati kok.
0: Alhamdulillah.
1: Kadang-kadang yang comgi pun biasa datang rumah kok dan tengok barang ke rumah kok banyak
0: betul,
1: kan.
0: Betul, betul kok. Okay. Takut kena minta lagi kau. Takut kena minta lagi kau. Macam mana tu? Ha? Macam menyesai kau.
1: Dia akan buka.
0: Okey.
1: Pergi ke Shopee.
0: Okey.
1: Dia tengok, apa tu dia tanya kak. Suka tak barang ni? Macam kak perempuan kan.
0: Betul,
1: dia
0: betul.
1: Suka. Macam kadang dia tunjuk periuk, pinjan, cawan.
0: Betul. Tapi jangan tunjuk kat Jumi.
1: Tapi kak cuma kata suka ya combi.
0: Okey, kata suka je.
1: 2-3 hari barang tu dah sampai.
0: Alhamdulillah, romantiknya. Cara romantik dia tu kan.
1: Tak perlu kak nak meminta-minta kat dia.
0: Betul, betul. Sama macam combi.
1: Itu satu kasih sayang dia untuk combi dan Bambang.
0: Alhamdulillah.
1: Combi dengan Bambang sentiasa menyati dia lah.
0: Senantiasa kan? Senantiasa kak, insyaAllah. Tak pernah lupa.
1: Dia tinggal kenangan tu combi.
0: Itulah, itu dia tinggal kenangan kan. Tapi saya pun itulah kan, satu kenangan yang memang takkan dilupakan. Walaupun orang kata apa, jangka masa tak panjang, tak lama. Tapi insyaAllah selama saya, Bambam dan juga dia, kita sendiri dan kami sendiri telah pun menciptakan satu kenangan yang terindah kan. Itu sebab tu combi kata, selagi mana orang tu ada bersama dengan kita, kita ciptakan satu kenangan terindah untuk kita tinggalkan pada masa hadapan kan.
1: Ya.
0: Tu tak ada payuk-payuk balik kau. Baik, itu daripada Kak Sari kita dengar. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Sari kita kan. Macam Cumi juga suka payuk belanga, pinggan mangkuk, piring, cawan. Mua Cumi suka. Pelik-pelik tu lah combi kan. Nak buat macam mana kan. Macam combi bukan jenis meminta, memberi banyak. 2107-3889 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di talian 0105080957. Masih lagi dengan combi nak kongsi lah. Bukan combi nak kongsi, combi nak tahu daripada Anas ni, pendengar-pendengar juga, penonton-penonton kita kan. Sambil kita santai-santai Sabtu hari ni, tugasan saya pun sehingga jam 12 tengah hari sehari, insyaAllah. Saya naklah daripada anda pendengar-pendengar tips dan juga petua lah, macam mana nak bahagia dan nak kekalkan kebahagiaan tu berpanjangan. Kalau boleh orang kata apa, biarlah maut yang memisahkan kan. Tips macam mana nak diri ni disayangi, dihargai. Kadang-kadang ni dalam yang namanya hidup berpasangan ni, pasangan tu nak kita ni jadi macam apa yang dia mahu. Come on, kita tak boleh nak jadi perfect macam apa yang dia mahu. Sebab kita bukan satu boneka yang dihasilkan oleh dia. Kita kena ingat benda tu kan. Satu lagi manggil lah sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Apa khabar? Jomel-jomel.
0: Alhamdulillah, baik adanya. Cinta babak cintan.
1: Cinta pun alhamdulillah. Sang Jombi juga sihat baik.
0: Alhamdulillah. Mak Cintan dah mana ni, Mak Cintan?
1: Cintan baru habis berniaga.
0: Baru habis berniaga. Nak balik dalam perjalanan ke tu?
1: ni dah semua dah clear dah.
0: Semua dah clear.
1: Beli barang aja lah.
0: Alhamdulillah. Rezeki hari ni. Ni saat lagi lepas ni balik lah. Balik rumah ke, ke singgah ke mana-mana lu, nak makan ke macam mana ke?
1: Lalu dah habis niaga, singgah makan dulu.
0: Singgah
1: beli barang dulu kan.
0: Alhamdulillah. Baru balik. Hari ni rasa-rasa nak makan apa, Cik Intan?
1: Cintan kan, Cintan duk masak hari ini. Tak lalu nak makan dah.
0: Ya Allah.
1: Kalau boleh nak suruh anak-anak masak, macam nak makan selok-lok apa
0: lah. Nak suruh masak. Oh betul lah kan. Oh, hari ini Mak Cintan, apa nama ni, anak-anak semua cuti lah.
1: Ha, semua ada kat rumah. Ada anak-anak menantu semua ada.
0: Ada, okey. Kan? Okay.
1: Ha, lepas tu bagi mereka lah hari ini buat wajah apa semua kita makan ni lah.
0: Alhamdulillah. Sat-sat Mak Cintan, saya ada call masuk. Sat-sat. Hello?
1: Ya.
0: Hello? Ha, dah tengah cakap Mak Cintan ni? Ah, okey. Sat abang bagi tahu Cik Intan. Okey, baik. Assalamualaikum. Ah, Cik Intan.
1: Ya. Yeah.
0: Bambang baru lepas telefon tadi.
1: Bambang sihat ke?
0: Ya, alhamdulillah dia baru lepas telefon saya. Saya baru letak dia kan salah dengan Cik Intan. Dia kata rindu pula tiba-tiba. Tiba-tiba apa macam apa dengar Cik Intan berkat udara ni kan. Dia rasa rindu pula kan. Dia kata insya-Allah. Dia pun rasa terharu pula bila Cik Intan kata saat ni rindu kan. Kerak duk masak nak suruh anak-anak menantu masak kan. Dia kata insya-Allah lah nanti kalau ada kelapangan insya-Allah nanti apa-apa dia bagi tahu Cik Intan eh.
1: Baik. Niat juga dia akan Cintan. Ya Allah. Dengan dia dengan combi
0: tadi. Mana boleh dia lupa Mak Cintan. Bayangkan tengok mak mentua kesayangan kot. Jangan siapa kata, jangan siapa buat apa. Ha, dia boleh. Dia boleh. Bukan kata mau dia kata kalau Mak Cintan tu kata terluka sikit dia tak makan nasi 3 hari Mak Cintan. Betul Mak Cintan. Comi tak kata Mak Cintan. Betul macam hari tu kan. Hari tu ada sekali macam Mak Cintan marah kat dekat dia kat Onel waktu tu dia tak bertugas. Comi duk semak Mak Cintan tahu tak Mak Cintan. Dia 4 hari tak makan nasi Mak Cintan. Betul Mak Cintan.
1: Yo. Dia
0: alhamdulillah Mak Cintan. Waktu dia tak makan nasi tu hari kelima Comi tengok Mak Cintan kan. Kan Comi nampak dia seroh Mak Cintan. Memang seroh banyak. Betul. Tapi seroh dia kat jari kelingking lah.
1: Yang lain tak
0: juga. Yang lain tak seroh. Jari kelingking dia seroh sikit insyaAllah lah.
1: Tak apalah. Terima kasih lah kerana Cintan sampai dia seroh jari kelingking tu.
0: Itulah alhamdulillah. Dia pun rindu kat Mak Cintan tu. Dia kain salam Mak Cintan kan. Okay.
1: Ya, salam
0: Mak Cintan.
1: Mak
0: Cintan dan juga Abang Zul dah telah pun orang kata apa melayarkan bahtera selama berapa tahun Cintan?
1: Cintan
0: je
1: sekarang daripada umur 23 sampai lah 70 dah berapa tahun dah.
0: Okey 23 70 lebih kurang dalam 40 tahun 50 tahun.
1: Lebih kurang tu.
0: Yeah. Dikurniakan berapa orang cahaya mata Cintan?
1: Semua ada 5 tapi
0: Cintan tu kan. Okey maksudnya tinggal 4 lah. 4 berapa lelaki berapa perempuan? 3 lelaki 1 perempuan.
1: Satu lelaki,
0: tiga perempuan. Saya noted di sini menantu kesayangan Padil Muhammad aka Bambam. Okey, saya tulis di sini Mak Cintan. Okey, jadi Mak Cintan. Okey, pendengar-pendengar kita ni kan nak tahulah juga kan kadang-kadang orang semua cemburu tau. Cemburu macam mana? Kadang-kadang dengar siapa pemanggil kita pagi ni Mak Cintan. Ya Allah, bahagianya Mak Cintan dengan Abang Zul kan. Kadang-kadang boleh cakap orang kata masing-masing ada chemistry kan. Apa tips dan juga petua ni, rahsia ni rumah tangga bahagia ni Mak Cintan?
1: Rahsia tak ada rahsia apa.
0: Okey baik.
1: Kita sabar banyak lah. Sabar banyak. Lalu kan.
0: Ya Allah. Baik.
1: Manusia mana yang tak bergaduh kan.
0: Betul.
1: Bergaduh tu yang bawa bahagia rumah tangga tu.
0: Betul ke Mak Cintan?
1: Betulnya kita bergaduh-gaduh satu kita sayang juga. Kita tak tinggal je.
0: Betul Mak Cintan. Tiba-tiba Comi terfikir tu. Adakah waktu nak bergaduh tu Mak Cintan? Minta maaf lah Comi tanya kan. Waktu bergaduh tu apa? Kita kena pakai sarung tangan tomoy dengan seluar tomoy untuk bergaduh.
1: Tak payah lah pakai yang tu.
0: Oh tak payah lah.
1: Tak payah lah bergaduh mulut je.
0: Oh ingat
1: lepas geram je.
0: Saya cuma ingat waktu nak bergaduh pasangan tu kena pakai sarung tangan tomoy, seluar tomoy nak meluahkan apa yang terbuku kan. Lepas tu tak boleh lah.
1: Tak perlu lah yang tu.
0: Oh tak perlu. Tak
1: bergaduh dengan mulut je. Kata-kata tapi aku kata habis lah. Lepas tu baik balik.
0: Habis tu ayah hari tu yang cerita pasal Bambam beli seluar tomoy habis kat Mencinta. Mencinta buat apa seluar tomoy tu?
1: Simpan lah. Perlu sangat. Bila gaduh besar pun guna yang tu.
0: Ya Allah. Bergaduh besar baru pakai yang tu Mak Cintan. Ya Allah. Terharunya Jumi.
1: Kalau Ha, ha, ha. Itulah, apa pun nak pakai kasut yang dia terbuat daripada pokok amrah ke batang amrah.
0: Tu dia. Ya Allah, comel pun tak bisa tengok lagi. Tapi
1: tu ustaz tak payah lah. Itulah. Tapi kau nak bergaduh pun combi.
0: Okey.
1: Kita mau combi dengan mamam di depan. Baru boleh nampak. Pakai kak tomoy, pakai ni.
0: Dia macam ni, Makcik Intan. Bukan, cerita dia ni. Bila Makcik Intan bergaduh, pakai slot tomoy, pakai gelo, comel tak ada depan. Comel takut. Comel takut jadi saksi, Makcik Intan.
1: Okey. Haa. Intan tak salah, tak pergi siapa saksi. Intan kata Intan dia tengok, siapa bagi tengok je bergaduh tu macam mana. Hebat, kena pakai lot tomoy, kena pakai ni mu. Hebat lah tu.
0: Ya Allah, sebab apa Makcik Intan? Saya nak beritahu kat Makcik Intan, saksi ni berat. Bukan tak berat, menikah pun kena ada saksi. Itu yang risaunya saya tu.
1: Kalau kita tak ada salah apa, saksi semua baik-baik Intan.
0: Betul, insyaAllah. Itu bagi Makcik Intan lah. Okey, itu bagi Makcik Intan. Okey, nak tanya pula Makcik, sekiranya lah, sekiranya. Okey, Makcik Intan dah orang tempat melayan kan bahtera pun dah lama pun dah bahagia kan, dah ada anak, ada menantu dan bakal terima cucu lagi ada. Menantu cucu semua ada kan, jadi bila anak-anak Makcik Intan dan juga menantu bergaduh macam tu, anak Makcik Intan bergaduh dengan menantu Makcik Intan yang namanya Padil Muhammad ni, macam mana Makcik Intan nak menasihati mereka supaya hidup makmur aman sentosa ni? Bila bergaduh, Makcik Intan jadi saksi, apa yang Makcik Intan akan buat?
1: Nak jadi saksi tak boleh buat apa, tengok lah. Dia berpanggil tengok. Lepas tengok. Tu kata apa.
0: Okay.
1: Janganlah bergaduh.
0: Betul,
1: Makcik Intan. Nak hidup dengan mereka juga. Bergaduh-gaduh pun tak elok.
0: Betul.
1: Gaduh tak dapat apa pun.
0: Betul, Makcik Intan. Yang ni yang cumi sokong sangat-sangat ni, yang orang kata apa. Yang ni lah rahsia kunci kebahagiaan rumah tangga Makcik Intan. Dan Makcik Intan pun nak tengok anak menantu khususnya Fadil Muhammad ni, AKA Bambam ni, bahagia, sejahtera, sentosa hingga ke akhir hayat kan Makcik Intan kan?
1: Bukan kata bahagia je tu yang nak cakap lah ni, tu pun nak tengok juga bila lagi nak tahu. Makcik Intan nak tunggu tu.
0: Nak tunggu apa Makcik Intan?
1: Saat bahagia untuk cumbi lah.
0: Dia macam ni Makcik Intan, kalau Makcik Intan nak sembang bab saat bahagia, selalunya saat yang bahagia datang sekejap saja Makcik Intan.
1: Janganlah macam tu, Cintan macam nak nangis.
0: InsyaAllah, doa lah Makcik Intan.
1: Cintan sesuai doa untuk jombi. Semua jodoh dengan orang baik-baik, orang yang sayang jombi.
0: Amin.
1: Macam mana semak Cintan sayang kat jombi.
0: Amin, ya Allah. Tapi yang paling penting, baik insyaAllah. Apapun, jombi bukan tak mau pergi. Jombi masih lagi, apa nama ni, menantikan, orang kata apa, menantu Makcik Intan Padi Muhammad AK Baman tu bawa jombi. Tapi kalau dia tak mau bawa, saya tak boleh kata apa lah.
1: Tu,
0: apa
1: tak boleh main
0: seorang
1: ke?
0: Bukan Cik Intan, saya ni macam Makcik Intan, mungkin Makcik Intan tak tahu, tapi yang pendengar-pendengar kita, penonton-penonton dan juga orang lain semua tahu, combi dengan sesat ni adik-beradik, macam kami kembang. Ha, betul, raja sesat, bayangkan Cik Intan. Sebab tu saya jarang jalan merata. Sebab apa, saya ni pun nak berjalan pun orang bawa Cik Intan.
1: Tu kesian lah Itulah, tak apalah Cik Intan bagi driver lah tu lah. Kalau awak main sama Cik Intan.
0: Cik Intan nak bagi driver, siapa dia, Padi Muhammad ke?
1: Alhamdulillah dengan dia lah, kita rapat dengan dia tu.
0: Alhamdulillah tu dah.
1: Tapi main dah berdua sekali.
0: Baik insyaAllah Makcik Intan. Makcik Intan nanti pelan-pelan duduk, pujuk menantu Makcik Intan tu, Bambam tu, suruh bawa combi lah.
1: Boleh
0: insyaAllah. Baik insyaAllah. Apapun, jom doakan semoga Makcik Intan juga Abang Zul semoga bahagia hingga ke jannah lah.
1: Ya,
0: Makcik
1: Intan pun doa semoga bahagia.
0: Amin insyaAllah. Amin.
1: Selamat bertemu jodoh.
0: Baik, terima kasih. Amin. Selamat bertemu jodoh. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Makcik Intan kita, doa. Makcik Intan siap mengaminkan. Pendengar-pendengar, penonton-penonton, siapa pun tak mau tolong aminkan. Tak mau tengok cumi bahagia ke tu? Tapi itulah kenyataan kan, yang sebenarnya. 10.59 masing-masing dia ada resepi masing-masing lah. Dan daripada Lat Seli ni, assalamualaikum, comel sangat. Saya cek mau dengar, sudah ada masalah bawa bincang. Tak ada rahsia-rahsia. Birthday mak suami buat kek bagi. Dia terhalu lah, kita ingat birthday mak dia. Daripada Teh Yam Bertam Putra, terima kasih Teh Yam Bertam Putra, alhamdulillah. Kak K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jomi comel sangat. Saya ambil dari pengalaman hidup sendiri. Buat sempadan untuk anak menantu saya. Apa yang saya alami dulu takkan terjadi dengan anak menantu saya. Kita jangan buat benda yang kita tak suka. Pada orang, tenang, bertolak ansur, terlebih kurang tu maaf-maaf kalau. Jangan bawa masalah tu panjang-panjang. Saling hormat sama kita anak-beranak menantu, betul? Eh? Dengan resepi tu, menantu saya lebih suka duduk dengan saya. Alhamdulillah, Kak K. Jadi itulah cerita dia. Kalau kita nak pikir balik, kalau kita nak cari yang sempurna, macam Cumbi kata, sampai hujung dunia, kita takkan jumpa yang sempurna. Cukuplah kita ada saling untuk melengkapkan. Kalau masing-masing ada kesalahan tu, ringankan bibir untuk mengucapkan ataupun mengungkapkan kata maaf. Maknanya bila kita mengucap ataupun mengungkapkan kata maaf ni sendiri, percaya atau tidak, martabat kita tak jatuh ha? Tak kisahlah laki ke perempuan kan. Yang perempuan tu jangan action sangat, jangan timing sangat. Ha, kalau dah suami kata, contohlah kan, yang I minta maaf dekat you. Tak mau maaf. No, no, no. Aduh, no, no, no, no, no pula dah. Habis kalau lelaki ni, suami ni, dia ada satu perasaan tu, dia ada satu rasa tu, rasa apa? Rasa tercabar. Ha. Dan dengan orang lelaki ni, ada setengah orang lelaki ni, dia jenis pantang tau. Pantang. Pantang duk tuduh sana sini. Benda tak buat duk tuduh. Ha, betul eh? Macam saya, saya abang tu terang, saya ada seorang kawan. Dia paling tak suka kalau orang tuduh dia benda yang dia tak buat. Duk tuduh dua tiga kali lah sekali dia buat lah. Kan senang alam-alam duk tuduh. Ah, tuduh aku tak buat, tuduh aku tak buat. Tak apa, tak apa, tak apa. Nah, aku buat sungguh. Ah, ini kenyataan. Tapi kena faham. Dalam hidup yang namanya rumah tangga ni, kena ada tolak ansur, bertolak ansur. Kita ingat tu. Dan insyaAllah, rumah tinggal pula dah. Rumah tangga. Kalau rumah tinggal tu kira rumah tiga lah. Bini tiga lah. Rumah tangga kita akan kekal bahagia, aman, sentosa hendaknya. Dan saya mendoakan agar kebahagiaan buat semua pendengar-pendengar juga penonton-penonton. Semoga anda semua, semoga kita semua berkekal. Kekal bahagia hingga ke jannah insyaAllah. Sebelas tiga minit pagi insyaAllah. 12 tengah hari anda akan ditemani oleh rakan tugas. Siapa lagi kalau bukan Aji yang akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda. Tugasan saya pun berada di sini kerana jam ini, pada ketika dan saat ini. Kita nak berhibur dengan lagu-lagu hiburan terbaik tanpa henti selama satu jam dalam Express Music, okay? Oleh itu, teruskan keceriaan dan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Ingat, dalam perhubungan tu harus bertolak ansur. Nak cari yang sempurna takkan jumpa. Cukuplah kita saling ada untuk saling melengkapkan di antara satu sama lain. Kalau ada kesalahan, banyak memohon kemaafan. Tak salah dan tak rugi kita minta maaf. Kita nak bahagia kan? Kalau boleh, sampai ke jannah lah. Itu cerita dia. Kalau orang-orang lama, orang-orang dulu, mak-mak ayah kita, tok-tok kita dulu boleh. Takkan kita tak mampu? Kerana kita yang mencorakkan setiap perhubungan. Kemana hala tuju setiap perjalanan, insyaAllah. Dan yang sedang mandu katanya, yang terlibat dalam kesesakan lalu lintas, bertabahlah wahai hati. Katanya Jambatan Pulau Pinang pada ketika zona ni, kesesakan dah berlaku insyaAllah. Apapun kepada rakan tugas yang sedang dalam perjalanan ke mana saja anda pergi, berhati-hati memandu jalan raya. Jaga diri. Kepada Kak Aziz kita, Aji, insyaAllah Cumbi sentiasa ada di sini untuk saling melengkapkan dalam yang namanya tugasan. Cie, cie, cie, cie.

0: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: Baik, siapa?
0: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu ke hang, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu, kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bam, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak ada apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biak jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah hang, dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, ambi duk je, aku nak buat ajar 10 minit.
0: 10 minit
1: Aku main balik.
0: Ingat. Okey.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, betul FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Edisi hari ini hari Sabtu, 10 Oktober 2026, bersama dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Santai Sabtu 12.6. Saya Azi kembali temankan anda hari ini 12 hingga 6 petang nanti ya. Terima kasih Chombi tadi yang telah pun bersama-sama dengan anda. Dan waktu ini untuk anda yang masih lagi memandu tu di atas jalan raya, mungkin nak menuju ke pulau, pandu berhati-hati. Laluan di sekitar negeri Pulau Pinang, di atas jambatan Pulau Pinang pun sekarang ini bergerak perlahan ya, menghala ke lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga perlahan. Kalau anda menggunakan laluan di Masjid Negeri juga agak perlahan jugalah ya. Jadi rancanglah perjalanan anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan.
0: #Belanjawan 2027, #apa kita dapat?

Oh, gitu dia. Umpan jinak di air tenang. Dayang Nur Faizah untuk anda. Okey, hari ini 10 Oktober. 10-10-2026 eh. Kalau kita lihat pada angka ni, memang cantik lah kan susunannya. 10-10-2026. Tarikh yang mudah diingati, mudah disebut dan mungkin menjadi tarikh paling bermakna dalam hidup sesetengah pasangan kan. Bila sebut tentang tarikh cantik, mesti ada yang terbayang majlis akad nikah, busana pengantin serba indah, keluarga berkumpul dan dua hati disatukan dengan satu lafaz. Malah hari ini turut menjadi detik istimewa buat pasangan selebriti Bella Astila dan Syed Saddiq yang selamat diijab kabulkan di Menara Merdeka 118 Kuala Lumpur eh. Tapi tahu tak kalau ada di antara anda kan yang mungkin ambil juga tarikh hari ini untuk majlis akad nikah, majlis kenduri kahwin atau sebagainya lah ya, apa saja memori yang anda nak abadikan untuk tarikh ini. Alhamdulillah kan, apa pun buat semua pasangan yang memilih 10-10 ni sebagai tarikh istimewa, semoga ikatan yang dibina tu berkekalan, dipenuhi kasih sayang dan sentiasa dalam rahmatnya, kerana akhirnya bukan tarikh cantik yang menentukan kebahagiaan, tetapi dua hati yang memilih untuk terus bersama. Okay, jom terus dengarkan Bicara FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN.
0: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

Okey, terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM. Hari ini Santai Sabtu 12.06 bersama-sama dengan saya Aziz. Kejap lagi jam 1 kita akan dengarkan utama satu tengah hari dan kembali bersama-sama dengan saya nanti. Dan bagi panduan muslimin dan muslimah, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.08 minit tengah hari nanti. Dan kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Pastikan anda terus kekal layan Mutiara FM

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan Alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuarters baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuarters baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kepada semua pendengar yang bersama-sama dengan saya waktu ini, sebentar tadi tepat jam 1.08 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat zuhur. Sama-sama kita tunaikan solat zuhur. Semoga urusan kita semua dipermudahkan dan selamat menunaikan solat pada awal waktunya. Jangan lupa ya, tunaikan solat pada waktunya. Okay, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai lah tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram balik rumah geram. Duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu. Geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun hidup dia kerana Allah.

tahu tak kadang-kadang Allah punya nak bagi kebaikan kat kita sampai ke tahap Allah hantar baik tu mai kat kita. Antara satu benda yang sangat besar fadilat dia ialah sedekah. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, orang mati pun dia minta takhir mati dia tu untuk dia sedekah. Dia bukan minta nak bangkit semayang, bukan minta nak dia biar aku bangkit ke dunia Allah untuk aku bersedekah. Nama kata besarnya sedekah. Sampai Nabi kaitkan sedekah dengan iman. Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman yang dia mampu sedekah. Pasal kita yang tak apa nak kuat iman ni, kita duk bayang kalau kita ada 100, kita bagi 10, kita tinggal 90 ringgit. Sedangkan Allah kata dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin ma'at tuhabbah. Maksudnya terma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai setiap tangkai 1 biji. Siapa bagi sedekah 700% Allah ganda kat dia. Nak maksudnya Allah dah tunggu bila nak sedekah, bila nak sedekah, tak sedekah-sedekah juga. Allah hantar tu mai sampai dekat kita, hantar sapi masjid, hantar sapi kat tabung, hantar sapi kat cari orang miskin. Dah, Allah hantar orang miskin mai kat kita untuk kita sedekah. Tu pun dia rasa gelisah. Bagi lah seringgit pun. Tapa sindiket ku ustaz ni, sindiket tu mai hantar ni, banyak macam-macam sindiket tu ada. Ku rasa tak confident dengan yang dia duk kutip tu, ambil seringgit, nah adik, nah ambil seringgit ni adik pergi minum ayam. Sedekah pergi kat dia. Tahu tak Ustaz Ahmad? Kalau benda baik masih berasa gelisah, maksud hati kita ada benda tak kenal.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Santai Sabtu 12.6. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus kekal bersama-sama dengan kami. Waktu ini, walau di mana juga anda berada, cuaca kat negeri Pulau Pinang, kalau tadi ya hujan ya, mungkin ada tempat-tempat lain yang juga hujan. Apapun untuk anda, cuaca di luar sana, kalau hujan, anda yang sedang memandu tu, berhati-hati di jalan raya ya, pandu perlahan-lahan, jaga jarak kenderaan anda dan pastikan keselamatan sentiasa diutamakan. Biarlah lambat asalkan selamat sampai ke destinasi kita, kan. Jadi itulah dia, jalan di sekitar negeri Pulau Pinang hari ini pun nampaknya agak sesak juga. Hari ini hari Sabtu, biasalah kan, ramai orang berjalan ke Pulau Pinang, ramai juga yang ada program dan sebagainya. Jadi saya doakan perjalanan anda dipermudahkan. Okey, yang paling penting terus kekal mendengarkan Mujara FM. Satu lagi, pukul 3 nanti kita ada satu slot bicara khas ya, yang akan kita tampilkan dari Indonesia. Adik kita ni akan berada di Konti jam 3 petang nanti. Jadi untuk anda semua nak tahu apa yang akan kita share, anda kena kekal setia, anda kena on TikTok anda. Anda boleh tengok kami dekat media sosial, okay? Jadi pastikan terus bersama-sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu-lagu Sempoi dan best Mutiara FM lah, segalanya untuk

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chart Top 10 Mutiara Yusof hari ni. Teman apa semua, salam hujung minggu. Selamat bercuti untuk anda semua yang bercuti, yang bekerja, selamat bekerja. Kerja baik-baik kan. Amanah dalam tanggungjawab yang kita berikan. Walaupun orang tak nampak kan, CCTV pun tak ada apa semua, tapi biarlah kita tahu yang ada yang maha melihat. Tapi jangan risau, Amin pula akan jadi sebagai orang yang akan menghiburkan dalam keadaan hampa semua. Mungkin kesunyian ke? Wah, lagu-lagu terbaik berarti hampa semua dalam Carta Top 10 Mutiara. Akan tetapi untuk minggu ini, sedih sikit lah sebab ada lagu yang terkeluar.

0: ada lagu Nordiana Ahai. Ahai, kenapa sampai terkeluar ni? Salah siapa ni? Salah rakan-rakan lah yang tak mengundi. Jadi bila tak mengundi, terus terkeluar lagu-lagu dalam carta top 10 Mutiara. Dan kalau ada yang terkeluar, mesti ada lagu baru. Ini The Hell Husaini, Mimi Fly, Garah. Carta top 10 Mutiara.
1: Pencalonan lagu baru minggu ini.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
3: Nombor 9.

Team Bros. Itulah lagu di tangan ke-9 dancer Ernie Zakri. Masih dengan kami Yusof, teman hujung minggu hampa semua, okay? Dan ada juga rakan-rakan kita yang teruja ni, bestnya dapat itu, dapat ini dalam pembentangan bajet 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, juga merangkap Menteri Keuangan. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas nak tengok ke ataupun nak tengok poin-poin penting, sebab kalau nak ikutkan memang panjang daripada pukul 3.30 tu sampai pukul 5 lebih kan, dekat pukul 6 juga. Jadi panjang lah pembentangan tu. Boleh tengok point demi point ataupun boleh tengok klip video demi klip video. Boleh tonton di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan jom kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-8, Nabila Razali, Balas Baik, Carta Top 10 Mutiara. No.

hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Ketujuh Gila Bayang Amar Haika. Jadi Gila Bayang ni maksudnya apa? Gila Bayang ni bila mana kita ni terlalu sukakan kepada seseorang, tapi kita tak tahu pun seorang tu suka kita ke tidak. Boleh jadi kita ni macam bertepuk sebelah tangan kan. Ha. Tapi bab-bab nak bergaduh ke, bab-bab kata pasal faham tu, tu benda normal lah. Dia tak adalah sampai ke tahap gila tak. Tapi jangan sampai terlalu kita nak mencari salah orang sampai kan kita bergaduh. Baru-baru ni kita banyak kali dah, bukannya baru sangat belaga mulut ataupun bertengkar lidah ni dengan negara jiran. Kita tengok kan di antara Malaysia dan juga Indonesia, komennya lepas satu isu, satu isu, lepas satu isu jerebu, jerebu, isu ni lain pula. Ya memanglah benda tu kadang-kadang buatkan kita salah faham, buat kadang-kadang kita ni trigger juga. Lepas tu ada yang sampai nak boykot situ, boykot sini. Itu perlu ke Min sampai macam tu sekali kan? Pada saya, apa-apa yang kita buat, kita kena bersederhana. Kan? Nak marah pun marah yang bersederhana. Jangan sampai ia memudaratkan kita. Sebab bila kita ni selalu sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, sebenarnya kita nanti akan sakit tau. Kita nanti akan jadi stres. Pergi mana-mana kita jadi stres. Iya, tak puhati betul ya. Oh, kan? Jadi kita kena cuba amalkan prinsip dalam hati kita ini, tenang dan juga berlapang dada. Tapi taklah berlapang dada bermakna kita kalah. Sebab definisi kekalahan ni, mengikut ilmuan ataupun cerdik pandai mengatakan, kalah ni bukanlah semata-mata gagal mencapai kemenangan, tapi ia juga boleh menjadi ruang untuk kita belajar, memperbaiki diri dan membina kekuatan baharu. Jadi jangan marah-marah, jangan sabut-sabut, tenang-tenang, okey? Tenang dengan carta Tok Sulu Mutiara. Sebab lagu selepas ini di tangga yang ke-6 rencong Tok T, terus layan carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: Program PRF M boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRF M di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
3: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Carta Top sebelum Mutiara masih dengan Yusof teman hampa Selma. Itu lagi di tangga yang kelima. I don't like you anymore, Misha Omar. Kenapa tak suka tu? Tak suka jangan paksa, Amin. Tapi kalau main dengan makanan ni, Amin, susah kita tak suka. Kebanyakan suka saja. Sebab tu lah payah nak diet. Ni tak cakap kat orang lain lah. Cakap kat diri sendiri je lah. Kan senang kan nak diet. Susah tau. Jadi hampa janganlah tiba-tiba kalau orang tu diet, hampa duk perangat lagi. Main makan ni. Abang ada masak lebih ni. Main makan ni abang. Ayah ada masak ni juga. Memang goyang cerita dia. Kena pula kalau ada sambal ke apa ke. cakap pasal sambal. Baru ni ada yang viral juga. Beli sambal Khairul Amin. Yang mana dalam sambal tu ada gula siput. Tapi bestnya, dalam komen tu tak ada cemuhan tau. Tentang laki A tu komen juga dah cakap, no, makhluk mana pula sesat dalam ni. Minta maaf lah, nanti saya ganti yang baru. Tolong hantarkan detail. Tapi kat komen-komen tu semua nampak macam tak ada pergaduhan tau. Nampak macam semuanya dalam keadaan baik-baik je. Dia berkata ni, memilih kalau kat orang lain mesti hampa dah kecam dah. Mesti hampa dah bubuh dah cukup-cukup kan. Tapi mungkin sebab semua orang tahu kot standard KA macam mana dia nak keluarkan produk tu kan. Jadi kita ni lah sebagai pembeli yang bijak. Kalau kita beli barang tu salah, barang tu rosak ataupun damage, kita kenalah buat aduan. Sebab kita ada hak untuk dapat barang yang baru. Kalau lagu pula Amin macam mana? Kalau lagu tu damage macam mana? Kalau damage mungkin akan dikeluarkan dalam carta top 10. Mutiara. Let's go. Kita nak layan terus lagu di tangga yang keempat. Nur Leila, Haziq Rosby. Terus layan carta top 10. Mutiara.
1: Nombor 4.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
2: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Nombor 3.

Carta Top 10 Mutiara, itulah lagu di tangga yang ketiga. Saya orang sama Adira Suhaimi. Kalau hampa sayang ke Mutiara FM, follow kami rapat-rapat di Facebook di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okey? Dan apapun untuk anda semua yang baru saja sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat mendarat. Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu. Selamat dalam nak berjumpa dengan kawan-kawan. Selamat dalam nak merasai kenikmatan makanan-makanan istimewa di Pulau Pinang ni. Ada yang terangin. Dari jauh nak perkenal nasi kandak. Dari jauh nak perkenal pai semok. Dari jauh nak perkenal laksa Pinang. Apapun untuk apa semua, moga urusan hampa dan juga plan hampa berjalan dengan lancar. Dan terus layan kami Mutiara FM 18 jam setiap hari. Itu wajib tau. Bila dah sampai ke Mutiara FM, sampai ke Pulau Mutiara ataupun Pinang, kena tune in Mutiara FM. Okay, dan sekarang ni kita nak terus layan lagu dalam carta top 10 Mutiara, lagu di tangga yang kedua, Akim and the Magistrate, Juliet. Terus layan carta top 10 Mutiara. Nombor

Pengunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Terus Show. Exclusive di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Vidură Joana, de cearcă top, se mână mutiara și hazicher, minta ampun. La tu pala lușchi, așa rău, și hazicher, n-ai, limba, n-a terus juara dalam carta top 10 mutiara. Terima kasih untuk apa semua yang terus menonton, menonton, terus mendengarkan. Terima kasih juga untuk anda yang mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua. Boleh terus mengundi di kita punya Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Kita dah pin dah dekat atas sekali, okay? Dan apa pun untuk apa semua, untuk hujung minggu ini, selamat bercuti, selamat hujung minggu yang bekerja, selamat menunaikan tugas hampa semua dengan penuh istiqomah dan juga berdedikasi. Saya Amin Yusof, kita jumpa lagi the next week. Assalamualaikum, jaga diri, carta top 10 Mutiara Team Bros. Bye-bye. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Anda sedang mendengar

0: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi. Apa khabar orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kali pertama bertemu, kasihku kenang bertengkar.
2: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Dah pun 3:01 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM untuk edisi hari ini. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Tarikh yang cantik, 10-10-2026. Santai Sabtu, 12-6 bersama-sama dengan saya, Azim. Masih lagi temankan anda. Seperti di awal tadi, saya dah maklumkan kepada anda, kita ada tetamu istimewa di Konti waktu ini yang akan menemani saya. Orangnya hanya kecil molek sahaja di hadapan saya ni. Untuk anda yang sedang menyaksikan kita di Facebook Live ataupun di TikTok Live Mutiara FM, kita ada adik bersama-sama dengan Hafizah Aisyah Ar-Rumi dalam Bicara Permata Al-Quran. Dan Bicara Permata Al-Quran ini eksklusif ya, dengan kerjasama Yadim Negeri Pulau Pinang dan juga Yayasan Mawar Pulau Pinang. Assalamualaikum, apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yakin sungguh dia. Berapa tahun umur Aidi Aisyah ni? Berapa tahun?
1: Umur 9 tahun.
0: 9.
1: Tahun sekarang 10 tahun.
0: 10 tahun. Oh, begitu yakin sekali kan? Alhamdulillah. Okey, Aisyah. Aisyah baru berumur 9 tahun kan? Sebenarnya bila Aisyah mula menghafaz Al-Quran dan siapa sebenarnya mula-mula menggalakkan Aisyah menghafaz Al-Quran?
1: Pertama Aisyah menghafal Al-Quran karena kakak-kakak Aisyah juga sudah menghafal Al-Quran. Jadi Aisyah juga sudah terbiasa untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, udah pengen bisa memurojaah hafalan tanpa melihat mushaf. Jadi Aisyah pengen. Jadi Aisyah memulai masuk sekolah Al-Quran di umur 2 tahun 8 bulan. Dan yang membuat Aisyah pengen membuat Aisyah ingin menghafal Al-Quran adalah diri Aisyah sendiri. Karena Aisyah juga pengen seperti kakak-kakak Aisyah dan teman-teman Aisyah yang bisa menghafal Al-Quran.
0: Aisyah anak keberapa?
1: Aisyah anak ketiga dari tiga bersaudara. Tiga bersaudara.
0: Yang last kali lah ni, adik bongsu lah kiranya ni. Itulah orang kata kakak-kakak menjadi contoh pada Aisyah kan. Okey. Macam mana Aisyah rasa kan bila waktu menghafaz Al-Quran? Bahagian mana Aisyah rasa yang paling mencabar bagi Aisyah dalam Aisyah menghafaz Al-Quran ni? Dan pernah tak Aisyah rasa macam Aisyah rasa penat atau Aisyah rasa hilang semangat ke? Macam mana?
1: Kalau Aisyah sendiri pernah hilang semangat, pernah penat. Cuman cara Aisyah untuk menghilangkan penat tersebut, Aisyah mengingat bahwa ganjaran para penghafal Al-Quran itu sangat besar, dijanjikan oleh Allah, sangat besar, memasuki surga Firdaus. Jadi menurut Aisyah, jadi kalau misalnya Aisyah sudah penat, Aisyah langsung mengingat pahala-pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini Aisyah berada di Malaysia dan di Pulau Pinang juga kan. Ada program-program apa ya di sini yang Aisyah datang untuk memeriahkan? Boleh Aisyah kongsikan dengan pendengar kita yang sedang mendengarkan kita dan juga yang sedang menonton Aisyah di Facebook Live kita, di TikTok Live juga.
1: Kalau Aisyah di sini mau jelajah Quran. Anjuran Yayasan Mawar.
0: Jadi apa perasaan Aisyah?
1: Perasaan Aisyah sendiri senang karena Aisyah baru pertama kali ke Malaysia.
0: Pertama kali menjejak bumi Pulau Pinang lah ni. Jadi sudah makan nasi kandar belum?
1: Sudah.
0: Cepat gitu. Okey Aisyah, kita akan kembali bersama-sama dengan Aisyah. Apa kata kita dengar lagu dulu untuk anda semua? Jangan pergi mana-mana, kena ada banyak lagi perkongsian yang kita nak dengar daripada Aisyah. Dan kita juga akan dengarkan Aisyah memperdengarkan bacaan Al-Quran kejap lagi hujung-hujung siaran kita nanti. Jadi untuk anda semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 9 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam ruangan Bicara Permata Al-Quran. Tetamu kita, kita ada adik Aisyah kita, Aisyah Ar-Rumi. Bersama-sama di kita tadi dah dengar tentang Aisyah, cerita macam mana Aisyah rasa Aisyah ada semangat untuk belajar Al-Quran. Siapa yang menggalakkan Aisyah ikut kakak-kakak kan? Tapi sebenarnya siapa yang banyak sangat bantu Aisyah sepanjang Aisyah, perjalanan Aisyah menghafaz Al-Quran ni kan? Pastinya ada ibu, ada ayah, ada guru, atau mungkin semua sekali kan? Boleh Aisyah share dengan pendengar kita ni, Aisyah?
1: Paling banyak membantu untuk menghafal Al-Quran Aisyah adalah sekolah Aisyah.
0: Sekolah.
1: Karena alhamdulillah Aisyah juga dapat sekolah yang juga menghafal Al-Quran. Jadi setiap hari Aisyah bersama teman-teman Aisyah yang juga menghafal Al-Quran. Setiap hari juga menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran. Dan itu semua juga terbantu dengan sekolah.
0: Dengan sekolah, banyak sekolah lah.
1: Ya.
0: Ibu dan ayah macam mana?
1: Kalau ibu dan ayah juga menemani menghafal Al-Quran Aisyah waktu di rumah. Jadi waktu di rumah pulang sekolah, langsung sama orang tua Aisyah langsung diajarkan yang buat besok, murojaah yang tadi untuk tugas-tugas gitu.
0: Ibunya nama siapa?
1: Maisyarah Khalilah.
0: Ayahnya?
1: Muhammad Qawiyul Huda.
0: Ya, ada kedua-duanya di sini di konti kita kan. Jadi itulah dia kan, macam mana perjalanan Aisyah dalam menghafaz Al-Quran. Adik yang sekecil ini sebenarnya daripada umur 2 tahun 8 bulan dah pun terbiasa dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi adik Aisyah, sebelum adik pergi ke Dubai hari ini, datang ke Malaysia kan, Pulau Pinang, kemudian akan pergi ke Kedah, ke Perak, ke Selangor, dan banyaklah perjalanan Aisyah kan. Tapi perjalanan Aisyah sebelum Aisyah pergi ke Dubai ni kan, bagaimana persediaan Aisyah? Ada latihan ke, mungkin ada simulasi yang dibuat ke, pertandingan-pertandingan bersama-sama dengan guru ke, macam mana?
1: Kalau persiapan untuk ke Dubai sendiri, murojaah dimungkinin. Soalnya ke Dubai itu bukan sesuatu yang agak susah. Jadi ada seleksi, ada dites, ada mengirim video. Jadi Aisyah perlu persiapan sebelum ke Dubai. Jadi ada Aisyah harus murojaah, Aisyah harus mutkinin buat nanti yang dites sama syekh-syekhnya.
0: Alhamdulillah kan, dites dengan mereka yang begitu arif dalam Al-Quran kan. Okay, setiap hari Aisyah dekat rumah, berapa lama Aisyah ambil masa untuk mentadabur Al-Quran di rumah selalunya lah?
1: Kalau Aisyah sendiri ada waktu-waktunya untuk murojaah, untuk mentadabur Quran. Biasanya itu kan alhamdulillah tadi kan sudah bilang kalau Aisyah ada sekolah yang juga membantu Aisyah untuk menghafal Al-Quran. Jadi jam 7 sampai jam 11 itu Aisyah menghafal Al-Quran. Nah, jam 1 sampai jam 3 Aisyah murojaah lagi. Terus waktu pulang dari maghrib sampai isya, Aisyah juga menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran yang buat besok, mengerjakan tugas-tugas Al-Quran. Setelah itu tidur, Aisyah bangun lagi subuh untuk menghafal Al-Quran. Dan itu setiap hari.
0: Setiap hari. Itulah dia, tengok adik-adik kita yang sedang mendengarkan waktu ini kan. Kalau kita nak kita lancar dalam membaca Al-Quran, kena ikut macam Aisyah. Dia ada waktu-waktu dia untuk menghafaz Al-Quran dan memang dekat dengan Al-Quran. Okey Aisyah, ramai pendengar kita sekarang ni yang sedang menyaksikan kita di Facebook Live Mutiara FM, di TikTok Live kita sekarang ni kan. Mungkin ada berminat jugalah untuk nak mempelajari Al-Quran lebih lagi kan. Macam mana Aisyah nak nasihatkan kepada mereka semua ni yang sedang mendengar? Adik-adik seumpama Aisyah, umur sebesar Aisyah ni kan, yang memang berminat, macam mana nak buat bagi boleh menghafaz Al-Quran?
1: Biasanya kan kalau misalnya masih kecil, biasanya itu agak moodnya agak biasanya ada capeknya, ada enggak semangatnya. Nah, itu kalau biasa itu suatu yang biasa untuk menghafal Al-Quran, soalnya kan masih kecil. Nah, kalau biasanya Aisyah itu bermain dulu, jadi beristirahat dan bermain. Tetapi di sebelah Aisyah juga tetap ada murotal. Jadi menurut Aisyah juga buat teman-teman yang mungkin mau menghafal Al-Quran, biasanya itu ada teman-teman kita juga yang enggak menghafalkan Al-Quran. Jadi kita bisa melihat kok mereka enak sih, gak menghafal Al-Quran, mereka bisa main. Nah, menurut Aisyah harus cari teman yang satu visi misi. Jadi memang satu visi misi, teman Aisyah menghafal Al-Quran, yang Aisyah juga menghafal Al-Quran. Jadi gak ada yang namanya kayak pengen juga kayak teman-teman. Terus yang kedua, harus memiliki target. Memiliki target, misalnya setiap seminggu harus harus bisa menghafal 5 halaman. Nah, kalau misalnya sudah terbiasa dengan target-target itu, semakin semakin bulan, semakin lama, itu semakin ringan. Jadi biasanya 1 bulan ini bisa menghafal 1 juz. Besok bulan depan bisa jadi 2 juz. Dan itu bisa menjadi lebih ringan jika misalnya kita memang sudah terbiasa.
0: Ya, bagus sekali Adik Aisyah, nasihat dia tu kan. Kalau kita sendiri pun kan, dah macam ni pun kadang-kadang rasanya macam agak sukar juga bukan. Tapi Aisyah menjadi sebagai satu idola kepada adik-adik kita untuk belajar, untuk ambil masa mentadabur Al-Quran seperti yang Aisyah katakan tadi kan. Aisyah, adik-adik umur sebesar Aisyah ni kan, ramai di luar sana tu, dia mereka dengan gadget saja Aisyah, TikToknya, Facebooknya mungkin kan, dengan gamesnya. Macam mana Aisyah? Aisyah ada tak pegang main TikTok ke, tengok media sosial ke, macam mana?
1: Kalau Aisyah sendiri untuk melihat gadget, melihat media sosial, tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada, karena memang sama mama sudah fokus di Quran aja. Tapi mungkin kan biasanya kan masih kecil tuh kan ada yang mengeluh, kok aku harus menghafal Al-Quran. Sedangkan yang lain itu bisa bermain gadget. Nah, sesuai yang tadi Aisyah sebutkan, harus mencari teman satu visi misi. Jadi nggak terlalu berat. Jadi mereka nanti kalau misalnya ketemu, bukan tentang kamu kemarin habis main apa, habis itu. Jadi nggak bertanya seperti itu, tapi kamu sudah sampai jus apa, kamu sudah mungkin jus berapa. Jadi menurut Aisyah memang harus mencari teman yang satu visi misi.
0: Ya, itu teman satu visi misi. Visi misi itu sebayo aku apa bang? Mungkin
2: visi misi.
0: Visi misi.
2: Visi dan misi.
0: Oh, visi dan misi. Okey. Teman yang ada visi visi dan misi je tu. Itulah dia. Okey Aisyah, banyaklah kita dah kongsi tadi dengan Aisyah. Aisyah pun dah bagi banyak nasihat kepada adik-adik kita yang sedang mendengarkan, macam mana seumur Aisyah ini boleh menghafaz Al-Quran dengan baik . Aisyah, sebelum kita akhiri kita punya perbualan dalam bicara permata Al-Quran ni kan Aisyah, mungkin Aisyah boleh sedikit memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan. Boleh? Okey.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Aisyah. Sedap betul suaranya kan, dengan pembacaan makhrajnya, sebutannya tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Aisyah. Okey Aisyah, sebelum kita akhiri slot kita ni, mungkin Aisyah boleh share sikit dengan pendengar kita. Lepas ni Aisyah dekat mana?
0: Habis ini Aisyah mau ke Surah Al-Muttaqin.
1: Surah Al-Muttaqin. Dan ada yang macam anda yang nak jumpa Aisyah, Aisyah akan berada di Dewan Convention Perdana. Dewan Convention Perda?
2: Kubang Menderong.
1: Okey, Dewan Convention Perda, Kubang Menderong nanti. Untuk program apa tu kat sana?
2: Bersama dengan Mufti dan juga Ustazah Nazirah. Okay, Bual bicara.
1: Alhamdulillah. Okay, untuk anda yang nak tengok Aisyah, jadi boleh sampai ke sana nanti. Mungkin ada yang berdekatan tu, boleh pilih jenguk-tengok Aisyah kat sana. Dan boleh kenal-kenal dengan Aisyah. Terima kasih banyak-banyak Aisyah. Kak Aziz doakan semoga Aisyah berjaya dunia akhirat. Alhamdulillah. Semoga di Dubai nanti dapat buat yang terbaik. Okay? InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak pula. Ada apa pun nak cakap dekat pendengar kita sekarang ni?
0: Kalau misalnya murajaah capek, main itu juga capai. Tapi kalau murojaah, capeknya tuh gak sia-sia. Kalau main, capeknya sia-sia.
1: Betul kan? Anda faham tak dia cakap apa tu? Dia kata kalau anda main tu, anda capek tu penat lah kan? Capek tu sia-sia lah kalau anda main. Memang anda penat tu sia-sia. Kalau anda membaca Al-Quran, murojaah tadi ni, Aisyah kata tadi, tak capek, tak sia-sia kan? Tak penat sebenarnya. Ada ganjaran yang menanti. Terima kasih banyak Aisyah. Lepas tu, bicara permata Al-Quran, eksklusif bersama-sama dengan Hafizah Aisyah Rumi, dengan kerjasama Yadim Negeri Pulau Pinang dan Yayasan Mawar Pulau Pinang. Untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal setia. Untuk anda semua juga, untuk Aisyah, Kak Izzy doakan semoga berjaya dan good luck untuk Aisyah. Okay, untuk anda semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Ayah, awal rumah kita jadi polepa.
2: Oh, mana pula hang ni?
1: Polepa nyamuk lah.
2: Loh, nyamuk Aedes ni.
1: Loh, kita nak buat apa?
2: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
3: Satu penutup ayak yang bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Okey, Petang Raya FM, segalanya untukmu. Dah pun 3.36 minit petang waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya, Azi. Hari ini untuk Santai Sabtu 12.06, 10 Oktober 2026. 10.10.2026. Untuk anda yang ada perancangan hari ini, yang ada aktiviti pada sebelah petang nanti, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya harapkan cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini okey sahaja. Kalau pagi tadi memang ada hujan kan? Waktu saya sampai tadi pun memang agak hujan juga. Dan kalau di kalau kita tengok dekat map Malaysia, apa yang dijangkakan oleh map Malaysia, petang ni ada ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Manakala pada hari Ahad, esok pagi ada ribut petir, petang pun ribut petir, malam tak ada hujan juga. Jadi untuk anda yang merancang segala aktiviti anda, rancang dengan sebaik mungkin. Untuk jalan di Sultan Negeri Pulau Pinang waktu ini sangat-sangat sesak di laluan ke dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, ya, nak menghala ke pulau ni, nak menghala ke Batut lah. Dari Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke Batut di atas Jambatan Pulau Pinang, nak menghala ke jambatan ni agak perlahan juga. Kemudian dari arah Seberang Jaya nak menghala ke pulau, tak ada kesesakan yang luar biasa, cuma di atas jambatan tu macam agak perlahan jugalah perjalanannya, ya. Kemudian sekitar laluan Masjid Negeri juga sama, perlahan juga waktu ini menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Semoga dipermudahkan juga urusan anda. Hari ini hari Sabtu, ramai juga yang sampai ke Pulau Pinang, ramai yang masuk Pulau Pinang. Mungkin ada yang nak jalan-jalan, ada yang nak cari makan dan sebagainya. Jadi untuk anda semua yang berada di negeri Pulau Pinang ini, selamat datang, kami ucapkan. Yang paling penting sekali, jagalah keselamatan anda dan juga kenderaan anda. Jangan parkir di tempat yang tak boleh parking. Nanti kenalah kelam masalah juga kan. Jadi kena berhati-hatilah selalu, ya. Okey, jom teruskan bersama-sama dengan Mutiara FM. Dan waktu asar hari ini pukul 4.23 minit petang nanti, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu ya Nisa Fauzia dengan Bukan Kaleng-Kaleng. Dah pun 3.51 minit petang waktu ini. Selamat petang untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan saya Azi dalam ruangan Santai Sabtu untuk hari ini. Apa yang saya nak share dengan anda ni di berita di Bernama ni yang saya dapat lebih kurang pukul 2 lebih tadi, 2.30 tadi, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Perlis, Kuala Lumpur serta 12 negeri hingga 6 petang ini. Met Malaysia memaklumkan cuaca buruk itu dijangka melanda Kedah melibatkan Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan Baling serta Pulau Pinang, Timur Laut dan Barat Daya. Di Perak, kawasan terlibat ialah Larut Matang, Kerian, Selama, Manjung, Bagan Datuk, Perak Tengah, Hilir Perak dan Hulu Perak, manakala di Kelantan melibatkan Kuala Kerai dan Jeli serta seluruh Terengganu. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Pahang melibatkan Rompin dan Jerantut serta Selangor, Sabak Bernam, Hulu Selangor, Gombak, Kuala Selangor, Kelang, Petaling dan Hulu Langat. Selain itu, cuaca buruk dijangka melanda seluruh negeri Sembilan dan Melaka serta Johor melibatkan Kulai dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran itu melibatkan Seri Aman di Lubuk Antu dan di Sabah melibatkan kawasan di Tawau, Sempurna, Kunak dan Lahad Datu. Sandakan di Kinabatangan, Sandakan, Terupit, Labuk dan Sugut serta Paitan, Pantai Barat, Kota Belud dan Ranau serta Kudat di Kota Marudu. Jadi itu sedikit maklumat cuaca untuk anda ya. Jadi untuk anda petang ini memang kita apa dijangkakan oleh Met Malaysia ada hujan, begitu juga di sekitar negeri Pepinang. Jadi rancanglah segala aktiviti anda sebaik mungkin. Semoga urusan anda akan dipermudahkan untuk hari ini. Okey, dah pun 3.53 minit petang, 4.23 minit petang waktu asar, dan kemudian 4.30 kita ada Warta Mutiara untuk mengetahui apa yang berlaku di sekitar negeri Pulau Pinang. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Baik, dah pun nampak 16 minit petang waktu ini. Kejap lagi tepat jam 4.23 minit petang akan masuk solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada semua muslimin dan juga muslimat.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM

kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
4: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
5: Okey, dah 4.50 minit petang waktu ini. Mutiara FM, segalanya untukmu. Jam 5 petang, kita akan terus dengarkan utama 5 petang dan kembali bersama-sama dengan saya, Aziz. Okey, pastikan anda terus mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bos, penuh.
1: Ih, apa? Jangan laju sangat. Jangan laju sangat.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azi dalam Santai Sabtu. Masih lagi temankan anda. Lebih kurang satu jam lagi lah saya nak bersama-sama dengan anda. Okay? Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama mendengarkan Mutiara FM. Okay, petang-petang macam ni, mesti ramai yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja kan. Ada yang bekerja hari ini atau menuju ke destinasi masing-masing. Keadaan jalan raya pun dilihat agak sesak juga. Jadi kepada semua pendengar, pandulah dengan berhati-hati ya. Jangan terburu-buru, jaga jarak selamat kenderaan anda di hadapan dan sentiasa pekalah dengan keadaan sekeliling. Kalau jalan sesak tu, banyakkanlah bersabar, kena ingat ya, biar lambat asalkan selamat. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat dan dapat bertemu insan yang tersayang di rumah. Kepada yang sedang memandu tu, semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan. Hati-hati di jalan raya dan selamat sampai ke destinasi anda. Jadi apa pun, anda kena layan terus Mutiara FM, semuanya lagu-lagu menarik dan best untuk anda petang ini. Layan terus Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Itu dia Cher Pen Band featuring Chap E dengan Patah Hati. Janganlah patah hati untuk anda yang mendengarkan Mutiara FM ni. Kalau anda sedang patah hati dan sedang mendengarkan kami, lagu-lagu ini akan buat anda tidak lagi patah hatinya. Kena terus layan Mutiara FM, okey? Jangan jadikan lagu itu sebagai lagu-lagu yang membuatkan anda rasa kecewa. Tetapi bersemangatlah untuk hari-hari yang mendatang, okey? Terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Ini dia Endang S. Taurina, Cinta Jangan Dibeli. Mutiara FM, segalanya untukmu. Cinta.

Itu dia Arah Johari dengan Sudah 5.41 minit petang waktu ini. Selamat petang untuk anda yang bersama-sama dengan saya waktu ini. Ada kiriman daripada Azmi Senggora Pulai. Katanya assalamualaikum semua. Harap pemandu kereta di sekitar seberang perai ni berhati-hatilah kerana banyak sangat mamat motor berkumpul di atas jalan. Ada apa-apa event kot katanya. Ha, betul lah, memang ada event sebenarnya. Kalau dapat saya share sikit lah dengan anda yang waktu ni sedang memandu, walau ke mana saja destinasi anda, mungkin dekat tempat anda pun nampak ramai sangat kan. Sebab apa? Sebabnya ada perjumpaan ni, perjumpaan ataupun festival Y Suku ni sedang berlangsung. Festival Y15, Y16, ZR135LC70.0 sedang berlangsung. Saya ni tak pandai pasal motor kan, tapi saya baca je lah kan yang tulis kat sini. Hari ni apa, hari bulan kemarin dan hari ni, hari ni Sabtu kan, Jumaat dan Sabtu, hari ni last lah. Dia pergi kat Midtown Perdah, Kubang Menerung, Tasik, Gelugong. Sebab tu lampu nampak ramai kan. Saya pun sebenarnya pagi tadi terkejut juga ramai geng-geng motor masuk taman saya macam satu rombongan. Saya ingatkan rombongan nak pergi kenduri ke apa kan. Tapi rupanya mereka ambil homestay kat situ. Jadi baru saya tahu punya ada perjumpaan, ada festival. Saya rasa mereka ni datang daripada seluruh negeri lah kan. Seluruh Malaysia, ada yang daripada Kelantan, ada daripada KL. Sebab sahabat mereka cakap tu, saya beli agak tu. Sebab mereka duduk lama, mereka berkumpul dekat kawasan rumah saya tu, kat taman tu. Sebab mereka tunggu kunci rumah tak dapat lagi. Kunci rumah yang nak bagi homestay kat mereka tu kan. Sebab tu saya dengar, oh mereka ni masih ada apa-apa ni. Rupanya saya tahulah memang ada festival. Jadi untuk anda yang memandu atau yang menunggang motosikal, yang memandu kenderaan tu, kalau nampak tu berhati-hatilah ya. Untuk mereka-mereka juga yang mana yang bawa motor tu, pastikan anda tidak mengganggu lalu lintas ya. Kalau nak berkumpul pun, tempat yang tak boleh berkumpul tu janganlah berkumpul ya. Okey, itu sedikit maklumat untuk anda. Mungkin hari ni ramai yang nampak, udah yang dah nak balik kan, nampak banyak sangat motor tu, kenapa? Ini ada festival ni. Okey, terima kasih semua yang terus bersama-sama dengan saya di ruangan TikTok live. Kita ada rakan kita ni, kita ada Hashim Awang, kita ada Pijan, kita ada Kak Lina, kita ada ramai sebenarnya, Semut Merah. Ramai yang bersama-sama dengan saya. Tapi saya tak lama dengan anda dari ruangan TikTok live. Sekejap lagi saya nak tamatkan saya punya tugasan jam 6 petang. Saya pun nak balik, tak tahu macam mana ni. Sebab jalan pun memang agak sesak juga, menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang sedang memandu tu, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang ada dalam kereta tu, mungkin waktu ni tengah duk stres dalam jam, jangan stres. Nak saya bagi lagu Hindi untuk hampa terus dengar Mutara FM, segalanya untukmu.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Itu dia Crystal dengan Cukup Aku Saja. 5.53 minit petang waktu ini ya. Saya sampai di penghujung yang temankan anda untuk hari ini dalam ruangan Santai Sabtu 12.06 10.10 hari ini. Jadi untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus bersama-sama, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, terus layan saya daripada awal jam 12 tadi kan. Apa-apa untuk anda, untuk aktiviti anda hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang memandu tu dalam kesesakan tu, bersabarlah banyak-banyak no? Saya pun sekejap nak hadap juga jam sekejap. Apapun untuk anda, InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Hari apa? Kena terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Lepas ini Jailani akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Okey, jangan pergi mana-mana, terus dengar Mutiara FM. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: akan jadi pelepa.
1: Oh, mana pula hang ni?
0: Pelepa nyamuk lah.
1: Loh, nyamuk Aedes ni.
0: Loh, kita nak buat apa?
1: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
2: Satu penutup ayak yang bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: for you.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
3: FM. Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Hazi yang telah bersama dengan anda dan membantu saya. Selamat dalam perjalanan pulang naknya. Untuk anda yang mungkin pada waktu dan ketika ini terkesan dengan kesesakan lalu lintas, saya mengharapkan agar anda terus sabar dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Untuk address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini adalah satu usaha yang murni.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dan lagu yang berjudul Neraca, Kimi Kimo Luka Sikta, juga menampilkan Datuk Jamal Abdillah. 6.57 minit petang. Terima kasih saudara Zaki juga bersama dengan Puan Nisa, rakan penolong jutera dari unit MCR. Dan untuk panduan muslimin muslimat maksudnya untuk solat pada maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ini adalah pada pukul 7.08 minit malam.

0: FM. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Pembaharuan itu perlulah disokong dengan program pembangunan kemahiran, kerana mereka nak gaji naik. Tapi kalau ianya perlu bergerak seiring dengan produktiviti, kerana itu

Tenaga Buruh Malaysia. Dan PTPK diberikan peruntukan RM500 juta untuk pembiayaan latihan kemahiran. Saya kira kesemua perkara ini manfaat dia adalah untuk memastikan kita menghasilkan tenaga buruh yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Kerana pendekatan ini adalah satu pendekatan bukan hanya mencetuskan atau menjana peningkatan dalam gaji, tetapi

Masih lagi saya war-warkan di mana masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.08 malam. 7.08 malam. Waktu Maghrib. Untuk kita Muslimin-Muslimat.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dia kata, when you die, people cry and beg for you to come back. Orang putih kata. Bila kita mati, oh, pakat teriak, pakat merayu, pakat merintih, duk minta supaya kita ni kalau boleh jangan mati, balik mai nak duduk sama dengan mereka. Ni yang duk jadi hari-hari. But sometimes when you are here, they don't even show they care about you. Mesti kata, tapi yang betulnya kita duk ada ni hari-hari pun tak peduli kat kita pun. Oi, hari mati pakat duk main teriak, ayah, ayah tak ada dah, ayah tinggal kami. Lah, yang aku duk ada 40 tahun hang duk tengok aku apa kali sai. Dah, bukan kata anak-anak kita, kita sendiri kat mak pak kita pun kita buat macam tu. Kita bila kita bercakap, kita lagu nak camdek anak kita, macam anak kita ni tak ingat kat kita. Dan kita tu pun anak dulu, sebelum mak pak kita mati, kita jaga depa macam mana? Macam anak kita jaga kita, sama, sama. Ni duk orang tua ni duduk depan pintu rumah, duk tengok pintu pagar, duk tengok jalan, tak ada siapa mai ke ni? Anak 5 orang tak ada seorang pun mai. Dia tunggu-tunggu tak mai, dia ambil phone, dia telefon. Ada mana? Ada ofis mak. Eh, mak kacau hang apa tu? Eh, tak apa mak. Awal apa siapa? Lagu tu ya. Tak ada apa lah, saja telefon. Ha, tak apa mak, saya mesyuarat ni. Tu hang mai dah rumah mak saya lagi. Tengok tak ada hari ni esok. Tak tu kan. Tak tu je, masa orang tua tu ada. Oh, abang ni. Abang, mak tak ada dah, mak mati. Dan dah sebab duk buat teriak, balik pergi duk tengok mayat yang mata duk bergenang, pi hantar di kubur, balik Facebook lah. Balik-balik Facebook lah. Mak, abang rasa dunia ni gelap bila mak tak ada. Irah, mak dia kata, aku duk gelap berapa lama dah, tak pernah peduli. Hari ni hang kata hang rasa gelap. Irah, dia kata. Itu hakikat. Itu hakikat. Orang putih kata apa? Bila you mati, dia kata people cry, pakat teriak and beg for you to come back. Minta ya Allah, kehilangan, kehilangan. But sometimes when you are here, they don't even show they care about you. Masa duk ada, mereka tak peduli pun. Orang tua ni sakit pun tak bawa pergi klinik pun. Telefon abang, abang telefon adik, adik telefon kak, duduk macam tu, tak peduli. Inilah benda tuan-tuan yang agama duk habang ni, nak habang supaya manusia terima hakikat. Itu dunia yang hampa sampai bergaduh, bercerai berai, sampai berbalah, sampai tak bertegur siapa, kerana dunia ni, itulah dunia.

Bila kawan saya kata ibu dia meninggal, dia kata dia sedih, tak ada semangat. Saya kata, ibu kamu tu hilang selama-lamanya ke? Saya kata kat dia begitu. Dia pun termenung sekejap, dia kata tak tahu. Saya kata, ibu kamu berpindah alam, bukan binasa. Dan dia wujud di alam sana. Sekiranya kamu meninggal esok, maka kamu boleh berjumpa dengan dia di alam sana. Sebab roh boleh berjumpa di alam barzakh. Boleh berjumpa. Boleh melihat seperti mana tuan-tuan tengok saya. Roh di alam barzakh itu boleh berjumpa. Sekiranya berada di tempat yang sama, iaitulah di taman

0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Sukacita diumumkan, insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas, termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, kerajaan melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru tamir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru tamir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: FM 7.41 minit malam Mutiara FM, segalanya untuk mu. Dan insyaAllah saudara, sebentar lagi juga dijadualkan ya, dianggarkan lebih kurang macam pukul 8 malam macam tu. InsyaAllah kita akan sama-sama dengarkan apa yang akan diperkatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, dan juga merangkap Menteri Kewangan kita ya. Dan yang pastinya saya mengharapkan agar anda terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Dan untuk muslimin juga muslimat, alhamdulillah telah pun tadi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada tepat jam 7.08 minit malam. Jadi yang mana dah selesai menunaikan solat fardu maghrib, alhamdulillah. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat juga, di mana masuknya waktu solat fardu isyak bagi hari ini tepat jam 8.17 minit malam, itu waktu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang ya. Di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, saya jalani akan terus menemani anda, insyaAllah sampailah ke jam 12.30 malam bersama dengan rakan pelong jutera saudara Zaki, juga bersama dengan Puan Nisa. Dan kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang bertugas, sedang bekerja, selamat menjalankan tugasan kerja anda. Yang mana yang juga berada dalam kenderaan, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan juga bersabarlah dengan kesesakan yang mungkin sedang anda hadapi ketika ini. Dan yang pastinya terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih 40 juta ringgit disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima.
1: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
3: Okey, 7.48 minit malam. 12 minit lagi berbaki untuk kita ke jam 8 malam. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri kita. Dengan tagline Bajet 2027, menggapai di langit, mengakar di bumi. Banyak manfaat yang bakal kita perolehi.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kicar FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan.
1: #belanjawan2027 #apakitadapat.
3: Itu antara apa yang dibentangkan dalam bajet 2027 ya. Itu Budi Belia RM100 e-wallet. Selain itu juga dalam bajet 2027 juga ada dinyatakan tentang insentif pesawah yang mana bajetnya sebanyak 2.6 bilion dan juga panaik tarafan jawatan tetap doktor, kadar gaji minimum RM2K dan juga pembayaran usahawan kecil berjumlah 3 bilion secara keseluruhannya. Itu antara apa yang bakal kita selaku rakyat di negara Malaysia ni dapatkan dalam bajet 2027. Dan jangan lupa, lebih kurang 7 minit lagi untuk sama-sama kita ikuti wawancara khas belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri, yang akan sama-sama kita dengar nanti apa yang akan beliau nyatakan dalam wawancara tersebut jam 8 malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Sambungan kami Mujur FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Majlis Perundingan GIG sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja GIG yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat. Mutiara FM.

0: negeri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Muhammad Nur, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Dato' Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami, Dato' Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Dato' Sri?
2: Okay, baik, kan? Alhamdulillah.
1: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, daripada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Dato' Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin tempat terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi ujuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk, jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit, tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula, jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya, tata kelola. Tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minima untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan maligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa diorang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuan Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
2: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk kelumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendayan bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain benda mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
2: Dia dalam apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu tengok, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maksudnya di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial, dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putera Jaya. Sekian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara telah pun sama-sama kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayat lain Allah berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani ukfur. Ini yang takut. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allaha rabbal alamin. Surah Al-Hasyr ayat 16. Tuhan kata dalam ayat itu, kamathali syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita, tuan-tuan. Dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita. Yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur, dia kata kat kita. Bantah Tuhan, dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia, dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un minka, dia dandan kata, aku berlepas diri daripada engkau. Aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah. Aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat, tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita. Dia masuk dalam hati kita. Dia perdayakan kita. Dia tipu kita. Dia suruh kita bantah Allah. Dia suruh kita lawan perintah Allah. Dia suruh kita buat maksiat. Dia suruh kita jadi orang yang zalim. Dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata, aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah. Aku takut kepada Allah. Hang dengan Tuhan, hang pisetel. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ini, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut. Masa tu dia selit mai, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kufur-kufur Allah, dia terus gabih tangan, dia kata, ni hang dengan Tuhan pi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut. Ketika itu aku kufur kepadamu, ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita, tuan-tuan.

kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Tapi Nabi kata mu ingat satu, siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positive. Dia kata kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positive dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: 8.44 mini malam Mujur FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesetiaan kesudian anda yang terus menemani saya jalani malam ini ke udara. InsyaAllah sampailah jam 12.30 malam ni. Okey, sekali lagi terima kasih untuk rakan Pelong Jutera yang bertugas pada malam ini. Puan Nisa juga bersama dengan saudara Zaki, yang mana yang duk kerja juga malam ni. Selamat menjalankan tugasan anda, kerja anda.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.50 Bini Malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus tetap setia mendengarkan kami, menerusi frekuensi kami. Yang mana yang duduk dalam lingkungan ataupun dalam jangkauan frekuensi kami, terima kasih banyak-banyak. Dan terus memilih Mutiara FM sebagai santapan haluan telinga anda bagi edisi malam hari ini. Dan pertemuan saya jalani bersama dengan anda di udara pada hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026, 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Semoga sehingga ke saat ini semuanya dalam keadaan yang baik-baik, bahagia dan ceria selalu ya. Yang sedang bersantai di rumah bersama dengan ahli keluarga, selamat bersantai. Ini mungkin akan kita banyak yang bercuti hari ini. Tak ketinggalan mereka yang bertugas. Saya juga bertugas malam ni. Walaupun tugasan kita berbeza, namun kita mempunyai satu matlamat, menjalankan amanah yang telah pun diberikan kepada kita. Dan seperti biasa, tepat jam 9 malam nanti, kita akan sama-sama ke pusat berita radio Tuan Kelumpong untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. InsyaAllah kembali semula bersama dengan saya di Mutiara FM, akan saya gunakan lagu-lagu dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini ya. Dan saudara, usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar, di mana Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Dan seperti mana yang telah kita ketahui, di mana fasa pertama telah selesai, usaha diteruskan dan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat bagi menangani isu Rohingya ataupun Myanmar ini. Okey, 8.51 Bini Malam, yang sedang memandu, selamat memandu rakan-rakan kita dari industri gig, rider-rider kita, pemandu-pemandu e-hailing kita. Hati-hati bang.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wa'ad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, the president, the economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar ibu negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat beli belah dekat one shop dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat-jimat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kalau waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka, kerajaan

Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Okey, bersama lagi saya di udara di Bucar FM ini untuk menemani anda insyaAllah sampai jam 12.30 malam nanti. Untuk kita bersama dalam ruangan Cafe Music aka Atapau Lagu. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang lampau diri pada malam ini. Di mana jua anda berada, saya doakan semoga semuanya ceria, bahagia dan sudah pastinya dalam keadaan yang sihat dua badan . Dia bukan apa, kadang-kadang ceria, bahagia pun tak guna juga kalau pada badan ni tak apa sihat kan. Dia nak main ceria ke mana? Jadi apapun kita hargai dan kita terus syukuri dengan setiap apa yang telah pun kita lalui di sepanjang hari ini. Di mana untuk hari ini kita telah pun melalui 21 jam 25 minit kita berada pada hari ini . Dan sudah pastinya dalam tempoh 21 jam 25 minit ini, pelbagai perkara yang datang silih berganti. Ada yang hari ini menerima perkhabaran gembira. Ada juga yang menerima perkhabaran yang mendukacitakan. Itulah rencah ataupun itulah senario dalam kehidupan yang sementara ini. Baik, untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak kudarkan lagu pilihan Somrat, Ratri Sawat Sawadi, Pidin Somrat. Awal hari ini dia masuk. Om Pramaput.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: #Belanjawan 2027, apa kita dapat? Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Anda masih lagi berteman dengan saya, Jalan Hiburan Malam ini. Yang mana saya mengendalikan ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan telah pun tertunai tadi lagu-lagu yang telah pun saya kurangkan. Di mana lagu Tabah merupakan lagu yang dipilih oleh Muhammad Zain. Dan juga lagu tu tadi daripada Intan Maya. Dengan lagunya Tersimpul Rapi. Lagu yang dipilih oleh Farah Nadia yang kampanye berada di Sungai Petani Kedah. Terima kasih untuk orang Sungai Petani, orang Alostar juga dan juga orang Perlis pun ada yang mendengarkan Mutiara FM pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita, sahabat pendengar setia kita yang terus mengikuti kami walaupun berada di luar jangkauan frekuensi Mutiara FM sendiri. Terima kasih untuk Ahmad Firdaus yang kampanye berada di Kuala Lumpur, Nur Aina Sophia. Ini ada di Ipoh dan juga Umar Hafiz sedang berada di Pahang. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk teman-teman kita yang masih lagi menjalankan segala apa juga urusan. Dan untuk pencari-pencari rezeki kita pada malam ini, saya doakan semoga melimpah ruah rezeki anda. Dan yang pastinya kita terus berusaha tanpa kita mengharapkan ataupun hanya mengharapkan bantuan daripada orang lain. Kerja tak mau, duk kira minta duit kat orang pun, lama-lama orang benci kan. Dan kalau kita bercakap tentang nak kerja apa, kerjalah ni payah apa semua, itu kalau bagi pendapat saya, itu adalah omong kosong ataupun cakap-cakap sajalah. Kerja banyak kita nak buat. Sama ada kita mahu ataupun tidak mahu, untuk kita berusaha di atas tanah air kita sendiri. Rider-rider kita, tahniah. Rider P. Herring kita. Itu juga dengan pemandu-pemandu E. Herring kita. Menggarap segala peluang yang ada. Nak seribu daya, tanda seribu dalih . Ini lagu nyanyian itu, tiada sempadan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.48 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Lalu tadi lagu nyanyian itu, Cerdas dan Padat, lagu pilihan Muhammad Rani. Dan ini pula Tragedi Oktober daripada Awie.

Ya, lagu nyanyian Dato' Awi dengan lagunya Tragedy Oktober. Hari ini 10 Oktober. Dan lagu ini merupakan lagu pilihan sahabat kita, saudara Zulkifli, yang kabarnya dalam perjalanan menuju ke Dibung Tebal. Dari mana, Bang Zul? Apapun, hati-hati, Bang Zul, ya. Apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam bulan ni, bulan lepas ataupun sebelum ni, lebih baik kita ikhlaskan supaya hati kita lebih tenang, baik kita meneruskan kehidupan.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

lagu nyanyian kumpulan Kiroro, Mirai. Mirai yang bermaksud menuju ke masa hadapan. Lagu yang menceritakan tentang seorang ibu yang membimbing anaknya untuk tetap berjalan menuju ke masa depan dengan penuh rasa keikhlasan. Walaupun dalam perjalanan kita dalam kehidupan ini, ada kalanya dalam keadaan yang susah, ada kalanya dalam keadaan yang senang. Itu sedikit pengertian melalui lagu Mirai, di mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Hafizah binti Abdul Rahman yang agaknya berada di Alma, Bukit Bertajam. Terima kasih untuk semua lagu-lagu yang telah pun saya kudarkan tadi. Mirai, Beku, Elizabeth Tan bersama dengan Hazama, Suatu Kenangan daripada Kurang Kristal, Sesat Dalam Gelita daripada Tam Spider. Dan sebelum lagu itu, Ada Jiwa, lagu nyanyian Azlan and the Typewriter, Suara Si Sering Salah, lagu nyanyian Rizwan, dan lagu Menaruh Harapan, nyanyian Wairhamah Datuk Sharifah Aini. Yang mana lagu-lagu tersebut merupakan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita dalam ruangan Cafe Music, yang telah pun selamat berakhir sejurus tamatnya lagu Mirai itu tadi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita, Zulkifli bin Omar, Aisyah Humaira, Wan, Wati, Roslan, dan juga ada Suraya dan juga Khairul Anwar yang bersama dengan saya dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Dan insyaAllah lagu-lagu yang tak ke udara itu, jika sesuai, akan saya muatkan dalam ruangan lagu-lagu Belahan Jiwa, lagu-lagu tanpa henti di jam yang terakhir nanti. Terima kasih untuk rakan teman kita yang masih lagi tetap setia mengirimkan dedikasi juga ucapan. Terima kasih untuk sahabat kita, saudara Kamarul Ibrahim. Cantik eh, dilampirkan foto dia bersama dengan Rezek. Cantik, mengimbau kenangan. Dan terima kasih juga untuk Bob yang dalam perjalanan menuju ke seberang Perai. Hati-hati Bob eh. Dan begitu juga dengan Huzaimi, juga dalam kenderaan waktu lah ni. Namun maafkan saya Huzaimi ya, ruangan Cafe Music telah pun berakhir. Dan maafkan jika saya tidak keudarakan lagu pilihan anda. Masa agak mencemburui, tapi insyaAllah lagu itu akan cuba saya selitkan dalam ruangan Belahan Jiwa nanti. Rakan-rakan teman kita yang masih lagi dengan tugasan masing-masing, ada yang bakal mula tugasnya 11 malam nanti sampai esok pagi, terus bertabah menjalankan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan kepada kita. Yang sedang bersantai di rumah, terima kasih memilih Mutiara FM

0: Aduh.
1: Eh, Zam. Ni, awak dengan Hang ni.
0: Aku rasa sedih. Aku rasa kosong. Tak minat nak buat apa-apa.
1: Okay, relax, Zam. Cuba Hang tarik nafas. Hembui. Aku ada aja kalau Hang nak luar apa-apa. Hang jangan duk pendam sorang-sorang. Jom kita keluar pergi minum, Sat. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian Heal 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

11.57 mini malam. Gerard Chilling, Everlasting Love, Cinta Abadi. Dan kalau boleh ditanya kepada seorang insan itu, dia nak jadi abadi selamanya. Tak boleh ya. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan yang sementara ini. Itu kenyataannya. Terima kasih rakan Belum Jutera. Puan Nisa juga bersama dengan saudara Zaki. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Mutiara FM yang sampai saat ini masih lagi mendengarkan kami. Saya mendoakan semoga malam ini malam yang indah dan anda mendapat kerehatan yang secukupnya. Dan insyaAllah jika diberi lagi kesempatan oleh Allah SWT untuk terus berada di dunia ini, semoga esok menjanjikan kejayaan dan kebahagiaan untuk semua. Sampai berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Jalani untuk anda. Bye-bye.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan. Dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di National FM sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak dan

0: yung contract. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencin dan veteran tidak berpencin. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Nirvana smells like teen spirit, semangat remaja. Mesti ramai yang rindu zaman-zaman remaja dulu kan. Tapi ialah usia sudah pasti meningkat. Semakin hari kita semakin dewasa. Tapi pernah tak anda rasa semakin kita dewasa, semakin susah nak cari masa untuk diri sendiri? Dulu nak jumpa kawan senang saja. Ajak hari ni, hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu, betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya? Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Kota Baru 101.9.

Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.03 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Dancing Queen. Rasa macam nak berdansa pula Mira di konti ni kan dengan lagu ni. Okay, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan? Jadi apa pun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

hati. Sekarang sudah pukul 2.02 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2.02 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam ni lah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita tak jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan tu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Kuntum Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti community yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat sivil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.

I Don't Wanna Miss A Thing daripada Aerosmith. Lagu yang menggambarkan betapa berharganya setiap detik bersama insan tersayang. Kadang-kadang bila kita terlalu sayangkan seseorang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris. National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.09 minit pagi, dan kalau ikutkan waktu macam ni memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan, kan? Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di Nasional FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
3: Betul tu.

0: sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.3 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bangun, baru buka mata, pergi ke dapur, buka peti ais, nak makan, cari makan apa dalam peti ais ni. Tiba-tiba terfikir, patutkah saya makan ke patut diet? Nah, Mira nak tanya, siapa dekat sini yang selalu cakap, okey, saya nak hidup sihat lah, okey, esok saya nak mula hidup sihat. Kononnya lah kan, nak kurangkan makan manis, nak rajin bersenam, nak tidur awal. Tapi bila esok tu dah tiba, nampak saja makanan kegemaran, terus lupa azam semalam. Jangan risau, saya pun macam tu juga kadang-kadang. Tapi tidak mengapa, perubahan tak semestinya kena buat semuanya sekaligus. Mulakan dengan perkara kecil yang kita mampu lakukan secara konsisten. Yang penting bukan sekadar semangat nak berubah, tapi usaha untuk teruskan perubahan itu. Jadi apa kata hari ini, kita cuba satu tabiat baik yang baru. Kita teruskan game buruhan tu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia KRU dengan Ulala.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: Nampaklah kita kakak.
1: Hai mama. Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Bagaimana sekarang?
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aje. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Pretty Woman. Saya pasti semua wanita-wanita yang mendengar National FM ni pasti semuanya Pretty Woman kan. Okey, baik. Hari ini hari Ahad, 11 Oktober. Selain daripada hari Ahad yang menjadi peluang untuk kita berehat dan meluangkan masa bersama keluarga, hari ini juga ada sesuatu yang menarik di National FM. Apa itu? Okey, petang nanti menerusi segmen Suara 34 Puncak Prestasi, kita akan bersama tetamu kita Ain dan Tiha daripada Ain Foodie, dua pencipta kandungan makanan yang aktif berkongsi ulasan dan tempat makanan menarik. Mereka akan mengongsikan, mereka akan berkongsi bagaimana perjalanan mereka bermula sehingga berjaya membina nama dalam dunia penciptaan kandungan. Jadi jika anda seorang yang selalu menonton dan menjadi kegemaran anda untuk melihat food review, ulasan makanan, boleh saksikan dan tunggu nanti segmen Suara 34 Puncak Prestasi hari ini 3.20 hingga 4 petang. Ain Foodie, mengulas rasa, membina nama. Baik, kita teruskan lagi dalam beberapa, dalam 1.5 jam lagi Mira akan bersama anda. Ini dia Wings Sejati, National FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga, tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak menidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027,

0: terus ditawarkan jawatan tetap Pegawai Perubatan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda lampukan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi, bermakna tinggal dalam 1 jam saja lagi Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi apapun yang anda sedang lakukan pagi ini, Mira doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan hari Ahad anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang sedang bekerja, teruskan semangat.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Haa, Rosie. Haa, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tajuk mengganggu tetangga atau jiran tetangga. Tetangga ini adalah umpama seorang sedara. Sedara sebelah rumah. Kalau dia bukan Islam, ia mempunyai satu hak. Kalau tetangga kita tu Muslim, ada dua hak. Kalau dia tetangga tu satu keluarga, maka dia ada tiga hak. Jadi sebab itulah hendaklah kita menjaga tetangga ni dengan sebaik yang mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, dia belum beriman, kata Nabi. Demi Allah, dia belum beriman. Lalu Nabi ditanya, siapakah dia itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesiapa yang jirannya, tetangganya ataupun jiran tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Beratnya Nabi pesan tu supaya kita ni berhati-hati, buat baik dengan jiran ni. Tidak beriman seseorang tu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat selagi dia tidak memuliakan jirannya. Kalau dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia kena memuliakan jirannya. Jiran tu seperti mana yang kita sebut tadilah, ada hak-hak masing-masing. Walaupun jiran tu bukan Muslim, wajib bagi kita tidak boleh mengganggu jiran kita. Sebab itulah kedudukan jiran dalam Islam ni besar. Islam memberi perhatian yang sangat besar kepada hak jiran. Sehingga Nabi sebut wal jari zil qurba wal Allah sebut wal jari zil qurba wal jaril junub, dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jiran yang dekat sebelah rumah, negeri yang dekat Selangor, wilayah. Yang jauh pada kita, jiran kita Kelantan. Jiran negara Singapura paling dekat. Yang paling jauh Amerika. Kalau kita kira jiran ini 40 ke atas, 40 ke bawah, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mungkin 40 ke atas sekarang ni deh. Muka tinggi-tinggi bangunan. Tapi kedudukan di dalam Islam sampai Allah sebut di dalam surah An-Nisa tu, wal jarizil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada jiran termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama juga Allah menyebut hak jiran selepas perintah menyembahnya dan berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal jarizil qurba wal jaril junub. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan dia. Kemudian kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya hak jiran dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang Tuhan kita meletakkan bahawa dosa besar mengganggu jiran. Mengganggu jiran ni dosa besar. Sebab tu dia sebut mengganggu jiran antara perkara yang diberi perhatian oleh Imam Zahabi dalam kitab kita ni, dalam kitab Al-Kabair, perbuatan menyakiti dan mengganggu jiran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadilah yang ustaz baca tadi, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman. Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak aman daripada kejahatannya. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang tidak beriman sampai 3 kali. Menunjukkan betapa beratnya dosa menyakiti dan mengganggu jiran ni. Jangan main-main
Tak, kita bukan boleh main-main, boleh gitu buat jiran bukan Islam. Oh, kita buat tak boleh. Ada hak dia. Kena jaga. Dia buat jahat kita tak apa, lebih agilah. Sebab orang Islam ni dia duduk dalam dakwah. Ha, lagi-lagi kalau jiran tu bukan Islam, dia kena pasang niat dakwah kepada jiran tu. Mudah-mudahan jiran tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ustaz sebut kalau dalam uslub dakwah ni, kita nak keluar rumah dia. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, nah, lagi-lagi jiran katanya, kita keluar je niat kita dakwah. Dakwah tidak semestinya kita kena pergi ceramah, kena pergi tak ada, tapi dengan akhlak kita tu. Ha, dengan dakwah kita tu. Baik. Kita sambung lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Ha, apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Mengganggu jiran bukan hanya bermaksud memukul atau mencederakan, memaki hamun, mengutuk, bukan. Nah, ia merangkumi setiap perbuatan yang menyakiti, menzalimi, apalagi menyusahkan, apalagi menghilangkan ketenteraman jiwa jiran itu. Anda, kita pasal keset kuat-kuat, speaker tak depan rumah dia. Ha, sebab tu dalam bentuk apa bentuk gangguan tu, kalau kita tengok gangguan dengan kata-kata, mencaci dia, menghina dia, tak boleh. Tak boleh, walaupun dia bukan Islam. Hak Islam tu sama telah lah, bukan Islam. Tak boleh kita fitnah dia, tak boleh kita ngumpat, tak boleh buka aib, tak boleh. Aib, aib orang kita nak buka, aib kita, kita minta dengan Tuhan supaya tutup. Nah, Rabbighfirli warhamni wajiburni, Tuhan tutuplah keaipan aku. Tapi keaipan orang kita pergi buka, aih, macam mana lagu tu? Hak kita minta tutup, hak orang kita minta, hak orang kita pergi buka, tak boleh. Ha, dah, tutupkan. Lagi-lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita, kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat tak leh, mengumpat ni Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar yang mengumpat. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita seorang lah, gilah. Rumah kita seorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun, dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Kita nak dekat, iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya, kita jangan menyusahkan dia. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkongsian untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini. Dalam hidup ini, tidak semua kata perlu dijawab. Tidak semua luka perlu dibalas. Dan tidak semua salah faham perlu diperjelaskan. Ada waktunya kata-kata orang lain mengguris hati. Ada masanya kita disalaherti tanpa diberi peluang untuk menjelaskan diri. Dan saat itu, hati kita mungkin meronta-ronta mahu bersuara, mahu mempertahankan diri, mahu membuktikan bahawa kita tidak seperti yang mereka sangkakan. Namun, semakin kita mengenal erti kehidupan, semakin kita sedar bahawa diam bukan bererti kalah dan mengalah bukan bermakna kita lemah. Kadangkala, diam adalah cara paling indah untuk menjaga ketenangan. Jadi, belajarlah memilih apa yang wajar disimpan di hati dan apa yang lebih baik untuk dilepaskan. Kerana akhirnya, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam pertikaian yang tidak membawa makna. Semoga hari ini hati kita lebih tenang, langkah kita lebih ringan dan jiwa kita lebih lapang untuk menerima segala yang mendatang.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas aw kama qala." Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok ke kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Tak, yang penting aku sembahyang. Ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik, dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida Ul Islam.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Masjid berasal daripada perkataan sajadah, tempat sujud seorang hamba menzahirkan sifat ubudiyah kepada Yang Maha Esa. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, yang namanya diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13. Dibina pada 5 April 2003 dan 19 Ogos 2009. Diserahkan

berbayar yang menggunakan 6,000 tan besi setiap satunya berdiri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Syam. Mereka bentuk bumbung rata, luas tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Struktur bumbung memboleh dewan solat utama direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarakat berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.

maksudnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan sampaikanlah salam sejahtera dengan penghormatan sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. FM.

lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, terima kasih.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka, kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%, turut meningkat kes konjunktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke 39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, bergula lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta atau mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hai, saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Salam hujung minggu buat semua yang pasti juga hari ini Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Setiap Ahad 6.12 Bam-bam ketemankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami. Tiga frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih untuk rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM pagi ni. Apa khabar semua? Semoga hari ni sihat-sihat, sejahtera, okay? Dan kita nak kongsikan bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Alhamdulillah, awal pagi tadi waktu Bambam mai ke Konti kan, dari sebab orang nak masuk ke pulau tu nampak cerah elok je kan. Pulau kan. Dan untuk bacaan indeks pencemaran udara, okey, di sekitar seberang perai dengan bacaan 64, di seberang perai selatan dengan bacaan 60, manakala di timur laut dengan bacaan 53. Alhamdulillah, kita doakan semoga bacaan IPU di sekitar Pulau Pinang bertambah baik. Okey, dan yang paling penting untuk anda sentiasa berhati-hati, sentiasa berjaga-jaga, jaga kesihatan dengan baik. Jangan lupa banyakkan minum air kosong. Okey, dan kalau keadaan jerebu yang tidak dikawal ni kan, kurangkan aktiviti di luar rumah ataupun di luar pejabat. Okey, dan pagi ni Bam-bam ketemankan anda. Dan kita nak kongsikan juga ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Kalau semalam hujan di kebanyakan tempat, dan pagi tadi pun banyak lagi jalan-jalan yang basah kan sebabkan hujan semalam. Alhamdulillah. Dan untuk ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk hari ni, hari Ahad pagi, dinamakan ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ribut petir juga di kebanyakan tempat, manakala malam hari ini diramalkan tiada hujan. Jadi apapun untuk anda, okay, kita doakan semoga hujan yang turun, hujan yang membawa rahmat dan keberkatan untuk kita bersama. Okay, dan pasti banyak benda yang nak kongsikan bersama dengan anda. Dan hari ini, okay, macam biasalah, ada soalan uji minda. Soalan teka-teki yang Bam-bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Level soalan hari ini dia 50-50. Dia tak susah sangat, dia tak senang sangat. Sebab kalau abang susah sikit, ramai orang jawab kata senang. Kalau abang bagi senang sikit, ramai yang tak boleh jawab sebab susah kan. Dia 50-50 sebab dia tengok umur juga. Okay, nak tahu pada saat lagi mana kongsikan bersama dengan anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi. Apa khabar orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kali pertama bertemu, kasihku kenang
3: bertemu. Yes, orang Pulau Pinang dan juga sekitar boleh terus layan Mutiara FM menerusi tiga frekuensi dan di luar Pulau Pinang yang duk ada dekat Kelantan, yang duk ada dekat Melaka, mana lagi? Johor eh? Okay. Selain daripada Pulau Pinang, anda boleh terus layan Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di gadget anda, di telefon anda kan. Kalau ada 10 telefon, 10-10 muat turun aplikasi RTM Klik, sebab duk tahu mana pun, okay, anda boleh layan Mutiara FM. Yang paling penting, internet jangan tenahan. Alright. Okay. Dan juga untuk anda yang mungkin ada TikTok kan, oh, pagi-pagi mangkit-mangkit hari ni, biasa hujung minggu kan, rasa macam nak tidur lebih sikit, tapi bila jaga-jaga tu kan nak tarik simut tak lepas dah. Betul dah. Ada masa bila kita pergi kerja kan, hari-hari kita kerja, contoh ada orang kerja Isnin sampai Jumaat, ada orang kerja Isnin sampai Sabtu kan. Bila kerja tu kan, bila nak bangun pagi tu, dia punya balok lah, dah ada tanam azam siap dah, besok cuti aku nak bangkit tidur lambat. Lepas subuh tu aku nak tidur lagi, aku nak buat tarik mata lagi kan, kena boleh nak lacak lagi tidur kan. Sampai-sampai pukul 7 tu rasa macam aduh, dah biasa bangun awal kan, makin-makin tidur, alamak dah bosan lah, tak lihat tidur lah pula. Sambil-sambil duduk scroll TikTok, duduk scroll Facebook tu kan. Okay, yang duduk scroll TikTok tu, okay, jangan lupa join live TikTok Mutiara FM. Sebab apa, pagi ni awal juga, jarang-jarang hujung minggu ni kan, abang mana on live TikTok ni, dah on ni, jom kita sembang sama-sama. Okay, saat lagi abang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, soalan uji minda kita hari ni, standby siap-siap, sebab dia soalan dia tak adalah susah sangat, tak adalah senang sangat. Sebab kata apa, kalau kita tengok dari soalan tu kan, memang macam soalan budak-budak darjah 5. Tapi jawapan dia kadang-kadang boleh jadi level budak prasekolah, ataupun dan kadang-kadang jawapan dia boleh jadi level budak yang baru nak check in masuk universiti. Nampak tak kan? Tapi kalau renung balik soalan dia, umur 40 pun kadang-kadang garu kepala nak jawab soalan ni. Nampak tak? Bayangkan soalan untuk pagi ni. Dia tak susah sangat, dia tak senang sangat. Tapi sekejap lagi Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Okay, kiriman daripada Tuan Nana Zim kita. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Bang. Waalaikumsalam, Pak Abang. Alhamdulillah. Mana partner lagi seorang? Dah tanya mana partner lagi seorang lah. Tak apalah, sagi Bang Bang kongsikan mana dia pi hari ni. Sebab Bang Bang pun agak terkejut lah dengan apa yang dia nak buat hari ni. Sebab Bang Bang ikutkan tu memang orang kata ada hajat nak jumpa dengan dia. Tapi disebabkan dia beritahu kat Bang Bang hajat dia, Bang Bang terpaksa akur lah dan terima lah kan. Tak apa, sagi Bang Bang kongsikan apa yang dia buat hari ni. Dan untuk ni yang mungkin nak jumpa dengan dia, kukut tersisih dengan dia kan, boleh bernyihon dekat dia sekejap lagi. Okay, baik, apapun juga, ini kiriman yang berikutnya dari Amira. Assalamualaikum Bang Bang. Waalaikumsalam. Selamat berkonti, jemput makan bihun goreng dan kuitiah goreng. Wah, ini yang Bang Bang marah tengok bihun goreng dan kuitiah goreng ni. Bang Bang hari ni tak ada lah abang kata diet. Tapi Bang Bang hari ni selera makan tak apa nak ada. Tapi ada orang cakap kan, Bang Bang, dia kata, Bang Bang, kalau orang tanya makan apa, jangan abang tak ada selera, jangan abang tak lalu nak makan, jangan abang tak tahu nak makan apa. Bang Bang tanyalah balik dia pasal apa. Dia kata kat Bang Bang, kan biasanya kalau orang tak ada selera nak makan, biasanya kalau orang yang tak lalu nak makan, ataupun orang yang memang tak tahu nak makan apa ni kan, ni tak lama dah Bang Bang. Aish. Jangan macam tu kan. Kalau orang tanya nak makan apa, abang je. Hari ni nak makan apa tak tahu lagi, tapi nak ngangor ya banyak. Sebab apa? Makan angin. Kok-kok lah kan, ngangor-ngangor mulut tu angin masuk kenyang. Hati yang tengok kuih ke depan buruk tu kan. Sebab apa? Kembung angin banyak. Bukan salah Bambam tau. Ada orang cakap Bambam, eh, kuih ke depan ni kan. Bukan. Ke depan tu bukan sebab apa, sebab kadang-kadang tengangor angin masuk, dia masuk tu, hati yang kembung tu. Bukan abang kata makan banyak pun. Okay, apa pun tak ada waktu yang duk tengah menyorok kan, duk tengah sarapan pagi, duk tengah breakfast pagi ni, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Tak kira lah makan nasi lemak ke, roti canai ke, apa lagi, kena pengor cicah gulai semalam ke, kena pulut ke pagi-pagi ni kan. Sejuk ni, selera lain macam. Pagi-pagi makan apa? Nasi biryani Bang Bang. Biasa orang Penang pagi-pagi makan nasi kandang. Dia dah, dia pagi-pagi dia kena nasi biryani, kena pula dengan kurma kambing. Sedap. Okey, tapi apa pun tak kisahlah eh. Untuk anda, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Okey, sekejap lagi saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda soalan uji minda kita. Nak tahu apa soalannya? Sekejap lagi, sabar. Okey, terus saya Amto FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum, saya Sufian Saimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan terapi ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Band, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali ku melihat wajahnya.
2: Ezra 7.45 minit pagi, waktu ini selamat pagi, good morning untuk anda yang baru on radio pagi ni kan. Bam Bam sedang temankan hujung minggu anda segera ke pukul 12 tengah hari nanti, okay? Dan pasti Bam nak kongsikan soalan uji minda kita, soalan teka-teki kita, standby siap-siap sebab soalan ni Bam Bam kata tak adalah susah sangat, tak adalah senang sangat. Sewaktu Bam Bam rasa seronok tadi kan, waktu nak masuk ke pulau ni, dari seberang di atas Jabatan Pulau Pinang, kalih-kalih belah kanan nampak bangunan komputer kan. Oi, terus dia mai idea dia juga soalan ni. Kan nampak dah sebab dah banyak hari dah kan nak masuk ke pulau tu kan. Oh, kelabu asap tak nampak apa. Kan tapi awal pagi tadi alhamdulillah, mungkin sebab hujan kan. Bacaan IPU pun dah rendah dah. Di sekitar Minden, kita dapat memang kongsikan sekali lagi bersama-sama dengan anda, yang mana dengan bacaan 53. Kalau di Seberang Jaya, kalau sebelum ni antara yang kategori teruk jugalah di sekitar Pulau Pinang kan, berbanding dengan kawasan lain di Seberang Jaya. Tapi hari ini dengan bacaan 64 dan di Simpang 4 dengan bacaan 60. Alhamdulillah, kita doakan semoga bacaan IPU ataupun udara di sekitar Pulau Pinang kembali sihat dan juga orang kata apa, seperti biasalah, kembali seperti biasa kan, dapat kita hirup udara segar. Lah nak hirup pun tak berani kan, kan disebabkan cerebu. Okey, namun kena dapat kita kongsikan, kita di sekitar semenanjung Malaysia ni, di sekitar Johor, masih lagi dalam keadaan yang kita berkurang sihat. Okey, di Melaka bersama, dan kalau dapat kita kongsikan semalam, okey, yang mana dimaklumkan di Johor lanjut penutupan sekolah 5 hari lagi, bermula esok, dan sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu beroperasi seperti biasa mulai hari ini, memandangkan bacaan IPU masih terkawal. Dan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa. Okey, baik, kita nak kongsikan soalan uji minda kita memandangkan cantik nampak komputer bagi tadi kan. Okey, baik, dengar baik-baik soalan dia. Standby nah. Standby, siapa yang rasa pro, siapa yang rasa dahsyat. Okey, boleh call 04-2107-389 ataupun boleh hantar di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9 57. Baik, dengar baik-baik soalan dia. Kalau cari kat ChatGPT pun tak ada, kalau cari dekat Google pun tak ada, kalau buka kamus Dewan Bahasa dan Pusaka pun tak ada jawapan untuk soalan ni. Nampak? Baik, soalan dia berbunyi begini. Dengar baik-baik. Sejenis haiwan, cerita bab binatang pula pagi ni kan. Okay. Sejenis haiwan yang asalnya kucing. Okay. Sejenis haiwan yang asalnya kucing tapi jadi kerbau. Okey, dengar tak soalan ni? Soalan ni macam budak darjah 5 tau. Dia tak ada budak jatuh. Dia sebab dia kreatif sikit. Soalan ni macam budak darjah 5. Tapi jawapan dia macam budak pra sekolah punya level. Tapi kadang-kadang macam budak baru nak check-in masuk universiti. Tapi budak umur 40. Bukan budak lah. Mereka yang umur 40 pun kena dengar soalan ni pun garu kepala. Okay. Baik. Bama ulang balik soalan ya. Sejenis haiwan yang asalnya kucing tapi jadi kerbau. Pro tak? Kalau anda rasa hebat dengan alat Bam Bam, soalan kacang Bam Bam, tak ada terlayak liok, kita tahu dah jawapan dia. My call 04-2107-389. Mari kita sembang pasal jawapan dia, ataupun boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9 57. Metro FM, segalanya untukmu. Ini dia, Bila Hati Dah Sayang.

0: ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Pemerintah kita semua bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
9: Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara.
8: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
10: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.3 minit pagi waktu ini, okay? Ha, kita teruskan lagi untuk soalan uji minda kita hari ini. Okay, wah, ada yang cakap, Bambam, senang itu. Ha, cakap senang, tapi mana jawapannya? Okay, baik, kita nak ulang balik.